0: pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
2: Pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
3: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur, tapi standar seperti itu. Kalau di bawah itu dia ikut SPPG yang terdekat, nah, itu memudahkan. Misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLKS.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
4: tempat. Ya, seperti apa? Jangan sampai, mohon maaf, anda kata pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian memang komentar itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
2: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
5: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
6: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
5: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
7: Jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
5: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Mempunyai kesedihan semua. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum melihat? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
9: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
8: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait dan bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
9: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
10: KNKT itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja.
11: Menegakkan keadilan bahasanya
10: kepada para keluarga kami. Jadi kita belum ada di keputusannya apa,
11: hasilnya apa, belum sampai yang tidak baik, yang nirempati, yang seharusnya tidak
10: dikeluarkan.
9: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut, banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus.
13: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
14: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
15: In our own political and security architecture.
13: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
16: So, I think our size keep increasing and we expect to become the...
17: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
13: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
18: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
19: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
13: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan, Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
20: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
13: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
21: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini perang musim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Burak dan Munita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hilirisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.
1: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab, solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi, yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget, bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Tazeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok, Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting, Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding.
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramakan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook, foto yang diklaim menampilkan dua lokasi aksi demonstrasi pada Rabu 5 Agustus 2026. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada awal Agustus 2026. Sebanyak 511 aparat kepolisian tersebut dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Setelah menelusuri sumber unggahan foto menggunakan teknik reserve image search, hasil penelusuran menunjukkan foto pertama identik dengan unggahan milik akun Instagram @wibisono@ari pada 12 Juni 2026. Dalam keterangannya, foto tersebut merupakan momen aksi demonstrasi yang berlangsung pada September 2025. Sementara foto kedua sama persis dengan foto dalam artikel kompas.com yang terbit pada 21 Juli 2026. Keterangan dalam artikel itu menjelaskan bahwa foto merupakan aksi demo di Monumen Nasional Monas, di mana foto itu juga sudah beredar sebelum demonstrasi 5 Agustus 2025 digelar. Dengan demikian, informasi yang beredar mengenai foto dua lokasi demonstrasi 5 Agustus 2026 adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini, diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda apa makanan termahal di dunia? Hingga April 2024, kaviar almas atau telur ikan sturgeon albino adalah makanan termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, harga kaviar almas berkisar $34,500 per kilogram atau sekitar 531 juta rupiah per kilogram jika asumsi dolar $15,400 per dolar Amerika Serikat. Kaviar putih ini diproduksi dari telur ikan sturgeon Beluga albino yang hanya ada di Laut Kaspia dan langka. Ikan sturgeon rata-rata membutuhkan waktu untuk bertelur atau menghasilkan kaviar selama 10 hingga 15 tahun sekali bertelur. Namun,

0: kapasitas nutrisi yang terkandung. Usia ikan berpengaruh pada tekstur yang lebih kenyal, sedangkan lingkungannya yang bersih memberikan cita rasa mentega dan air asin dengan rasa krim dan kacang yang khas. Orang Anda masih mengikuti Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar RRI Tambu di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambu. Pendengar, dalam sesi bincang-bincang kali ini kita akan mengangkat topik dampak MBG di wilayah Kabupaten Alor. Kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana program Makan Bergizi Gratis ini membawa perubahan nyata mulai dari senyum anak-anak sekolah hingga menggeliatnya ekonomi para petani dan nelayan kita di Bumi Nusa Kenari. Dan pendengar, seperti kita katakan bahwa program MBG ini bukan sekedar urusan membagikan makanan di meja sekolah ya, tetapi tentang bagaimana masa depan gizi anak-anak kita dipenuhi sekaligus menggerakkan rantai ekonomi masyarakat di daerah. Nah pendengar, sebelum kita terhubung via telepon dengan Wakil Rakyat dari Nusa Kenari ya, rekan reporter kami Christian Dimau telah menghimpun suara dan tanggapan langsung dari para orang tua siswa di wilayah Kabupaten Belo. Mari kita dengarkan bersama apa kata Ibu Mira, orang tua siswa dari STI WK Timur, serta Ibu Ana, orang tua siswa dari SDI Tulamalae berikut ini.
2: Halo, saya Mira. Salah satu orang tua wali siswa di SD WK Timun. Merespon terkait adanya MBG sebagai orang tua, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena anak-anak diberikan makanan yang baik dari pihak yang menyediakan. Dari sisi ekonomi, sebagai orang tua saya merasa terbantu karena seperti biasanya anak-anak selalu diberikan uang jajan setiap harinya tanpa bisa terkontrol apa yang mereka makan dan mereka minum. Tapi sekarang ketika saya memberikan uang jajan kepada anak, anak saya tuh bilang, "Mama tidak usah karena sebentar nanti kami makan di sekolah, makan MBG. Jadi ini tidak usah uang jajan Mama, nanti ada makan enak." Jadi Mama cukup ini beli air saja atau nanti Mama isi sisa air dari rumah di tumbler. Nah, dengan adanya kalimat seperti itu dari anak saya juga berpikir, oh berarti anak-anak cukup suka dan tertarik dengan makanan yang disediakan. Saya bersyukur dan berterima kasih sebagai orang tua. Saya berharap dari pihak-pihak yang menyediakan juga tetap memperhatikan kebersihan dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga MBG terus berjalan semakin baik ke depannya dan semakin sukses. Terima kasih.
3: Sebagai salah satu orang tua murid, saya turut senang dengan adanya program MBG ini karena bisa menghemat uang jajan. Di mana dulu anak-anak saya setiap hari itu uang jajannya 15.000. Nah, dengan adanya program MBG ini, setiap hari uang jajan yang saya berikan sudah berkurang menjadi 5.000 per hari. Jadi saya sangat senang dengan adanya program MBG ini.
0: Anda masih mengikuti Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar dari Tambu di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan suara dari perwakilan orang tua siswa ya, di antaranya Ibu Mira dari orang tua siswa dari STI WK Timur dan juga di Ibu Ana, orang tua siswa STI Tula Melai. Nah, tentu ungkapan penuh syukur dan senyum dari para orang tua siswa ini menjadi bukti nyata bagaimana kehadiran program MBK sangat membantu keluarga serta meningkatkan semangat belajar anak-anak di sekolah. Lantas mendengar, bagaimana kacamata Dewan dalam melihat kesaksian positif dan dampak luas program MBK ini di Kabupaten Alor khususnya? Saat ini kita sudah terhubung via saluran telepon bersama Pak Yohanes Atama SPD selaku anggota DPRD Kabupaten Alor. Selamat pagi Pak Dewan, salam. Ya, halo, selamat pagi. Baik, sekali lagi kami sapa ya, ini belum ada suaranya. Selamat pagi Pak Dewan. Ya, halo, selamat pagi Pak Dewan. Baik, pendengar, kami coba untuk kembali ya, bisa terhubung dengan arah sumber yang tentunya akan menyapa kita untuk kesempatan hari ini berkaitan dengan dampak MBG di wilayah Kabupaten Alor. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIA Tambua.
0: Anda masih mengikuti Beranda Asta Cita.

0: Ya, kami sudah terhubung. Selamat pagi Pak Dewan. Sekali lagi kami menyapa Pak Dewan. Selamat pagi, salam.
1: Selamat pagi.
0: Oke, baik. Ya. Pak Dewan, izin ya, suara kami bisa terdengar dengan jelas di sana?
1: Ya, terdengar. Mohon maaf tadi jaringan terputus.
0: Oh ya, baik.
1: Para pendengar setia, ya.
0: Baik. Sehat ya Pak Dewan, kabarnya?
1: Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Dewan di tengah suasana menikmati akhir pekan hari ini dengan berbagai aktivitas kami mengganggu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami hari ini. Baik. Ya. Pak Dewan, mungkin langsung saja boleh menggambarkan kepada kita tadi ada suara orang tua yang sudah kami hadirkan, tanggapan dari para orang tua menyambut positif program MBG ini ya. Nah, kalau dari pengamatan dan kunjungan Pak Dewan sendiri sebagai anggota DPRD di Kabupaten Alor, bagaimana Pak Dewan melihat dampak positif langsung yang dirasakan masyarakat Alor sejak program ini berjalan? Oke. Mudah-mudahan suara kami bisa terdengar dengan jelas sampai selesai ini pertanyaannya ya, Pak Dewan. Ya, kita mengalami lagi kendala. Jaringan tidak stabil ya, sehingga terputus. Kita coba kembali untuk connect ya bersama narasumber kita.
2: Oke, yang ada kan 1, 3.
0: Oke, tetap semangat pendengar. Kami coba kembali untuk terhubung ya.

0: Ya, pendengar RRI, kembali kita ya. Terhubung bersama narasumber kita, Pak Dewan. Luar biasa sekali ujian kita pagi hari ini ya.
1: Iya. Ya, mohon maaf, saya menuju perbatasan B, jadi namanya
0: Ibu. Oke. Ya. Baik, Pak ya. Dewan, izin mungkin langsung bisa disampaikan seperti apa sih dampak dari MBG di wilayah Kabupaten Alor sejauh pantauan Pak Dewan?
1: Saja terkait

Ya, pendengar dari Ria Tamu di mana saja berada, kami mohon untuk ketidaknyamanan ini ya. Lagi-lagi suara narasumber kita pagi hari ini tersendat ya, tidak bisa kita ikuti penjelasan beliau dengan sempurna, dengan baik. Lagi-lagi terkendala jaringan ya. Sekali lagi mohon maaf, dan pendengar tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Kami akan kembali coba ya untuk kita bisa dapatkan gambaran berkaitan dengan dampak MBG di wilayah Kabupaten Alor. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambua.

0: Ya, pendengar RRI Tempo di mana saja Anda berada, terima kasih untuk kesetiaan Anda saat ini masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Wah. Baik, pendengar, kami kembali terhubung bersama narasumber kita selaku anggota DPRD Kabupaten Alor, Pak Yohanes Atamai. Selamat pagi, Pak Dewan. Lagi-lagi kita diuji. Baik, silakan langsung saja, Pak Dewan, izin bisa menyampaikan dampak MBG di wilayah Kabupaten Alor sejauh pantauan Pak Dewan.
1: Baik, terima kasih. Pendengar semua, mohon maaf jaringan yang lagi terputus ya, karena memang kondisi Indonesia terusnya daerah perbatasan ini memang kendala terbesar ada di situ. Jaringan baik itu infrastruktur semua seperti itu. Jadi baik ada dua sisi. Baik itu tentu saja dampak positif dan dampak negatif. Saya memulai dari dampak negatif positif ya.
0: Ya silakan.
1: Yang pertama yang pertama bahwa memang program MBG ini sangat juga menopang perputaran ekonomi juga, tetapi contoh kami di Alor itu ada ini ada 9 dapur sendiri yang sudah berjalan dan masih di seputaran kota, jadi untuk desa-desanya seputaran kota dan kecamatan-kecamatan lah itu, sehingga untuk suplai bahan dan lain-lain semua itu memang kami terus terang masih kebanyakan persen masih datangkan dari luar. Nah, ini kesiapan daerah, kesiapan masyarakat, petani semua belum itu siap, sehingga mudah-mudahan dalam tahap perjalanan ini bisa normal, bisa jalan normal sehingga suplai bahan dan lain-lain semuanya bisa jalan. Kemudian yang kedua terkait dengan yang masih dampak positif, saya anak-anak itu sangat senang karena tidak termasuk anak saya tidak bicara tentang anak orang lain, tapi anak saya itu paginya kadang karena paut ya, jadi mereka jam 9 sudah makan. Nah ini ketika ditanya pas pulang sekolah ditanya, ya ayo siap makan siang, sudah kami sudah MBG. Nah ini sangat, dan jajan pun sekarang sudah tidak lagi anak minta jajan karena di sekolah sudah siap makan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga di sekolah juga ada mereka adakan aturan baru, anak tidak dilarang bawa jajan. Nah ini ada punya dampak positif. Jadi kenapa anak tidak membawa jajan? Karena memang jangan sampai membeli jajan-jajan yang kimia dan lain-lain sebagainya. Jadi itu dampak yang banyak. Kemudian yang berikut seperti perputaran ekonomi itu baik, tapi memang hari ini baru sebatas di pusat-pusat kota, sehingga memang teman-teman di desa ada dapat 3T tetapi belum berjalan. Nah ini yang kita berharap untuk semua bisa berjalan baik, karena di desa-desa ketika MBG ini dapurnya jalan, maka tentu saja semua anak-anak akan mendapat makan bergizi, kemudian perputaran uang pun akan di sekeliling. Yang pertama untuk bahan baku, yang kedua tenaga kerja saya dapat desa juga ada satu dapur yang direnovasi, mereka sudah satu bulan lebih, dan itu mama datang bertemu saya, ini bagaimana kita punya dapur tidak jalan, kemarin dapat uang per bulan tetapi per minggu, tetapi hari ini dapur belum jalan, kita tidak dapat uang, berarti penambahan untuk ibu-ibu, untuk ema-ema itu sudah mulai jangan pikiran gitu.
0: Oke. Baik, dari dampak positif maupun dampak negatif yang ada, apa sih harapan terbesar dari Pak Dewan sendiri untuk program MBG ini, Pak?
1: Jadi, memang semua program itu pasti ada evaluasi-evaluasi. Dan kita juga baru saja mendengar atau melihat bahwa kepala MBG-nya baru saja kepala BGN-nya baru saja diganti. Dan itu semoga ini kan pembenahan-pembenahan, jadi semoga dengan kepala BGN baru ini lebih disiplin, lebih fokus lagi untuk semua, kalau bisa semua desa bisa mendapatkan makan bergizi, karena ini adalah anak dan generasi bangsa. Kemudian harapan saya juga untuk terkait dengan kesiapan masyarakat juga sudah harus melihat peluang ini, kemudian berusaha seperti penggunaan dana desa 20% itu dimanfaatkan sebaik mungkin, begitu. Jadi kalau ada peluang seperti ini dimanfaatkan sebaik mungkin, kira-kira begitu.
0: Baik.
1: Dan itu harapan besar kita, harapan besar kita, dan terkhususnya kita gandeng semua komponen untuk bagaimana program-program prioritas ini bisa berjalan baik sampai di tingkat desa, sampai di tingkat bawah, kira-kira begitu.
0: Baik. Ya. Pak Dewan, terima kasih banyak untuk informasinya dari wilayah Kabupaten Alor berkaitan dengan dampak MBG dan juga bahkan harapan-harapan yang sudah disampaikan. Terima kasih waktunya, sehat selalu, tetap semangat membangun mengawal juga ya di wilayah Kabupaten Alor. Sampai jumpa Pak Dewan di kesempatan lainnya. Terima kasih. Salam ya, selamat pagi. Ya, pendengar RRI Tambun di mana saja berada, demikian penyampaian oleh anggota DPRD Kabupaten Alor, Pak Yohanes Atama SPD, berkaitan dengan dampak MBG di wilayah Kabupaten Alor ya. Singkat jelas, bahkan juga disampaikan secara terperinci dampak positif dan juga dampak negatifnya berkaitan dengan program MBG ini. Harapan-harapan juga disampaikan seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, apapun kondisi atau juga dampak yang dialami secara langsung ya berkaitan dengan program makan bergizi gratis di wilayah Anda, di daerah Anda, kita berharap dampak positifnya banyak ya dirasakan. Sementara untuk dampak negatif ataupun juga yang masih harus dibenahi, sekiranya dapat dibenahi dengan baik, lancar dan secepatnya, segala kendala-kendala yang ada bisa teratasi, sehingga tujuan mulia dari hadirnya program MBG ini bisa dirasakan oleh sasaran yang ada. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tetap bersama kami dan teruslah bersemangat, teruslah bahagia menikmati hari Anda.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang, menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar, kebersamaan kita di Atambua pagi hari ini mengantar kita di pukul 9:55 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi acara rangkaian acara di Atambua pagi usai ya, dan tentu rangkaian acara kami di Atambua siang selanjutnya Anda ditemani oleh rekan saya Kak Yanti Kima. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di rangkaian acara Atambua pagi untuk edisi hari ini. Apa yang sudah kami hadirkan dapat bermanfaat, menghibur, memberikan inspirasi untuk semuanya. Dan saya Teresa Maniat pamit. Selamat bersemangat menyambut pesta rakyat dan perlombaan di lingkungan masing-masing tentunya ya. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan saat beraktivitas, dan mari terus kibarkan semangat merah putih dari ujung batas negeri ini. Salam merdeka untuk kita semua.

Terima kasih baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Atam Buah Pagi Ini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esi, sudah dengar kok belum? Kita pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
2: Iya, sudah Jerry. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan doang yang bisa ambil kok.
1: Bisa eh, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
2: Oh, kalau begitu baik, Su Jerry. Saya mesti cepat cari itu syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
1: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang tenang.

pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang untuk Anda semuanya. Dari Emas, biarlah aku jauh membuka kebersamaan Anda bersama tim Atambua siang. Ada Sayanti yang menemani Anda semuanya. Semoga Anda sehat, Anda bahagia di hari ini, dan kami akan selalu hadir menemani Anda dengan berbagai informasi, juga lagu-lagu hiburan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, pukul 10 lebih 21 menit pendengar. Di kesempatan kali ini, pendengar Pro 1, kita akan bicara tentang siaran penyandang disabilitas dan inklusi. Dan kali ini topik yang akan kami hadirkan untuk Anda tentang pandangan Islam tentang disabilitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta, Pandangan Islam tentang disabilitas. Disabilitas ataupun disebut juga dengan difabel ataupun disebut juga dengan kaum berkebutuhan khusus. Ini merupakan saudara kita yang perlu kita perhatikan. Maka Islam sangat menjunjung tinggi nilai kasih sayang, nilai persatuan, dan nilai harmonisasi di dalam berbangsa dan beragama. Untuk itu, Islam sangat memperhatikan tentang dimensi disabilitas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam penyandang disabilitas, penyandang difabel itu sering diistilahkan dengan istilah dawail ihtiyaj al khas. Jadi orang yang memiliki kebutuhan khusus, atau di dalam istilah lain sering disebut dengan dawail dhar, orang yang mempunyai uzur. Nilai-nilai universal Islam seperti al-musawah, persamaan tanpa diskriminatif, itu sangat jelas sekali dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Inna akramakum indallahi asqakum. Hakikatnya orang yang mulia, terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dinilai dari perspektif ketakwaannya. Ayat ini menjelaskan bahwa kesetaraan manusia di dalam perspektif Islam itu dilihat dari derajat ketakwaannya. Maka ayat ini menentang aspek diskriminatif, terlebih kepada kaum difabel ataupun disabilitas. Kemudian di dalam term yang lain, Islam juga al-adalah, itu menjunjung tinggi keadilan terhadap kaum-kaum di seluruh penjuru negeri. Kemudian juga menjunjung al-huriyah, kebebasan. Kebebasan untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Maka inilah sangat penting untuk kita kaji. Bagaimana Al-Quran itu sangat memuliakan orang yang disabilitas. Di dalam surat An-Nur ayat 61 Allah berfirman, Laisa 'alal a'ma kharaj, wa la 'alal a'rad kharaj, wa la 'alal marid kharaj, wa la 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum. Surat An-Nur ayat 61 ini menjelaskan bahwa hakikatnya tidaklah ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah-rumah kalian, rumah bapak-bapak kalian, dan rumah ibu kalian. Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir Ayatul Ahkam. Yaqulullah jalla dikrah ma ma'na Laisa 'alal ahli a'dad wa la 'ala dawail ahad al-a'ma wal a'raj wal marid harajun an yakulu ma al-asiha fa inna Allah ta'ala yaqrahu al-kibriya wal mutakabbirin wa yuhibbu min 'ibadihi at-tawadhu. Sesungguhnya substansi firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 61 itu menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi orang yang punya uzur dan keterbatasan, tunanetra, tunadaksa, dan orang yang sakit untuk makan bersama orang-orang yang sehat. Sebab Allah Subhanahu wa taala membenci sifat kesombongan dan orang-orang yang angkuh dan menyukai kerendahan hati dari hamba-hambanya. Dari penafsiran ayat ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap orang-orang penyandang disabilitas, terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlak yang mulia. Surat An-Nur ayat ke-61 ini menjadi motivasi hidup berdampingan, hidup saling memperhatikan, hidup saling berkasih sayang. Al-a'ma wal-aqras, penyandang disabilitas, tunanetra, tunadaksa, dan yang lainnya untuk diperhatikan dan mendapatkan kasih sayang, sehingga status sosialnya sama. Bahkan di dalam Al-Quran itu menjadikan keunikan, keistimewaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan tunanetra dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan hak sosial yang sama, yakni mendapatkan pendidikan.
1: Anda sedang mengikuti program Mozaik Indonesia. Mozaik
0: Indonesia. Dikisahkan di dalam surah Abasa ayat ke-1 sampai ayat ke-11. Menceritakan tentang kisah Abdullah ibn Maktum, sahabat Nabi yang mulia, yang termasuk orang yang pertama yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang tergolong masuk Islam yang barisan pertama dari kaum yang tunanetra. Dijelaskan Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fadan fa'alikra amma man istaghna fa anta lahu tasudda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talahta. Ayat ini sangat menarik, saudara-saudara sekalian, bahwa suatu hari Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kondisi tersebut Nabi Muhammad sedang memprioritaskan dakwahnya kepada kaum pembesar Quraisy. Lantas pada suatu waktu datanglah Abdullah bin Maktum. Al-ja'ahul a'ma, datang Abdullah ibn Maktum al-a'ma sebagai penyandang disabilitas tunanetra. Wa ma yudrika la'allahu yazak, dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali ia ingin menyucikan dirinya dari perbuatan dosa. Au yadhakkaru fatangfa'ahu dzikr, atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang beri manfaat kepadanya. Ayat ini menjadi suatu renungan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan perlakuan yang sama kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum. Maka setelah peristiwa turunnya surat tersebut, surat Abasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makin mencintai saudaranya Abdullah bin Ummi Maktum. sangat mencintainya, sangat memperhatikan kebutuhannya. Sehingga Nabi SAW senantiasa memberikan ucapan dan penghormatan, marhaban biman atabani fi rabbi, selamat datang wahai orang yang Allah muliakan, karenanya aku telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam, sangat memperhatikan, sangat menyayangi penyandang disabilitas. Bahkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Daud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana rajul la yaqul lahu darajatu 'inda Allah la yubuha bi 'amali hatta yubtala bi balani fihi jismi fa yudhha bi dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seseorang ini saya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, yaitu penyandang disabilitas yang memiliki derajat yang mulia. Sehingga disabilitas di dalam Islam itu dengan mulia dihadapi dengan kesabaran dan ketakwaan, ini akan meninggikan derajatnya. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa Allah uji dengan ujian kehidupan, salah satunya dimensi disabilitas, dan ia iringi dengan takwa dan kesabaran, sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan dari pahalanya, dan itu adalah merupakan amalan yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam keterangan yang lain Rasulullah mengingatkan, ya Allah azza wa jalla, man adhabtu habibati fasabar wahtasaba lam arda lahu sawaban duna jannah. Di dalam hadis ini dijelaskan, siapa dari umat, dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kebutuhan khusus, salah satunya adalah penyandang tunanetra ataupun disabilitas dalam dimensi yang lainnya, maka ketika dia bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap pahala kebaikan, maka aku tidaklah memberikan pahala yang lebih baik dengan ganjaran surga. Sawabalahu dunal jannah. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah suatu kegembiraan, kabar yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam keterangan yang lain dalam riwayat Imam Bukhari, innallaha qala idza talaitu 'abdi bihabibat su fasabara au'adtu minhum al-jannah. Apabila Allah uji dengan aspek kebutuhan khusus disabilitas, lalu ia bersabar, maka Allah akan mengganti itu semua dengan balasan surga. Islam sangat memperhatikan disabilitas, sehingga aspek sosial di dalam dimensi duniawi sangat diperhatikan, mendapatkan perhatian yang layak, strata sosial yang tanpa diskriminatif, dimensi pendidikan yang sama, sebagaimana tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Abdullah ibn Maktum sebagai sahabat Nabi yang mulia. Bahkan di masanya Abdullah bin Ummu Maktum dijadikan pengganti Nabi ketika Nabi sedang keluar di Madinah untuk mengimami sholat, dan beliau juga menjadikan Abdullah bin Ummu Maktum orang yang mulia, itu orang yang istimewa untuk dijadikan muadzin, orang yang mengumandangkan azan. Inilah suatu kemuliaan dari Islam yang memandang tentang disabilitas. Semoga renungan ini menjadi pengingat dan motivasi khususnya bagi saudara-saudara kita kaum difabel, kaum disabilitas, Dan di akhirat kelak Allah akan meninggikan derajatnya sebagaimana tadi di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawaban dunal jannah, akan mendapatkan predikat kemuliaan ketika disabilitas diiringi dengan takwa, dengan ikhlas, dengan kesabaran. Sawaban dunal jannah kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran surga.
2: Pendengar RRI, semoga beberapa hal penting yang sudah disampaikan narasumber kita Ustadz Abdul Jabbar Idharudin MPD selaku Dai 3T Kementerian Agama Republik Indonesia dapat membuka wawasan kita dan memberikan kesadaran bagi kita bahwa disabilitas layak dihormati. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Tresa Manihat. Sampai

0: saya bernama Victor. Saya kelas 3 SD. Pulang sekolah saya bantu mama di pasar karena bapak sudah meninggal. Tapi saya tidak pernah malu. Karena saya ingin jadi dokter.
1: Nama saya Rina. Dari lahir saya sudah tidak bisa melihat, tapi saya ingin menjadi penyanyi yang terkenal dan bisa menghibur semua orang.
2: Halo, saya Kevin. Saya tinggal di panti asuhan. Setiap hari saya dan teman-teman belajar dan mengaji. Walaupun saya yatim piatu, tapi cita-cita saya mau jadi presiden.
3: Keterbatasan tidak harus menjadi penghalang meraih cita-cita. Setiap anak terlahir berbeda. Berikan semangat dan dukung mereka.

Dukung pembinaan olahraga sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama yang diinspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa yang unggul

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Attambua, di mana saja berada, pukul 11:12, pendengar, saatnya kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Kali ini pendengar, dari Jakarta, Badan Gizi Nasional atau BGN membuka 3 jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box yang ditujukan bagi kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Jalur pengaduan ini dalam upaya memperkuat sistem pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan bahwa sistem pengaduan ini dirancang supaya setiap laporan bisa diterima secara langsung, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara cepat. Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak hanya berasal dari internal lembaga, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.

0: pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lu fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, program pompanisasi menjadi salah satu strategi Kementerian Pertanian menghadapi potensi El Nino kuat pada tahun 2026 ini. Langkah ini dilakukan untuk menjaga pasokan air di lahan pertanian selama musim kemarau ekstrim. Program ini menyasar sawah yang masih memiliki sumber air seperti sungai, embung, waduk, maupun saluran irigasi. Upaya tersebut diharapkan menjaga produksi pangan sekaligus mendukung target swasembada pangan. Mentan Andri Amran Sulaiman mengatakan pompanisasi menjadi solusi cepat menghadapi ancaman kekeringan. Karena itu pemerintah mempercepat penyaluran pompa ke berbagai sentra produksi padi. Dan pada tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertanian menyiapkan 56.000 unit pompa air untuk mendukung program tersebut. Sekitar 11.000 unit sudah tersalurkan, sedangkan 20.000 unit lainnya masih dalam proses berdasarkan usulan daerah. Dan Amran mengatakan pengalaman menghadapi El Nino menunjukkan ketersediaan air sangat menentukan produksi pangan. Karena itu pompanisasi dibarengi modernisasi pertanian melalui penyaluran alat dan mesin pertanian.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern München melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkejar ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengandalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Veda menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elis Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Simon said they're ready. Done and dusted. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya, dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan itu, tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura, artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia, tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Abdulitinoli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas Grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Herdman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri. Karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya. Karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan asal di koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya. Dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang, menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk, harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari, aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
7: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
8: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
5: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atapua di mana saja berada, pukul 12 lebih 45 menit. Ya, Mas Ade Sayanti yang menemani Anda semuanya di siang hari ini dan saatnya berbagi informasi tentang kebudayaan adat istiadat kami hadirkan untuk Anda semuanya. Kali ini pendengar Pro 1 kita akan mengetahui tentang tirakatan, ya, makna tirakatan dalam tradisi masyarakat Jawa. Pendengar, malam tirakatan ini adalah tradisi yang sudah lama dijalankan masyarakat Jawa sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan tradisi ini umumnya dilaksanakan pada malam 16 Agustus melalui doa bersama dan refleksi untuk mengenang perjuangan para pahlawan bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tirakatan berasal dari kata tirakat yang berarti menahan hawa nafsu atau melakukan laku batin sebagai bentuk pengendalian diri. Dalam perkembangannya, malam tirakatan ini dimaknai sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sekaligus mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sudah diraih bangsa Indonesia. Pelaksanaan malam tirakatan ini biasanya berlangsung sederhana dengan melibatkan seluruh warga di lingkungan RT maupun RW. Rangkaian kegiatan ini berupa doa bersama, renungan perjuangan, sambutan, ada juga makan bersama, sampai pentas seni yang mempererat hubungan antar masyarakat. Nah, di balik tradisi itu, malam tirakatan ini mengandung makna mendalam sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan Indonesia. Dan tradisi ini juga menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat persatuan, keamanan, dan kesempatan untuk terus membangun bangsa. Selain bernilai religius, malam tirakatan juga memiliki fungsi sosial yang penting. Kegiatan ini jadi sarana untuk mempererat silaturahmi, memperkuat semangat gotong royong, juga menumbuhkan kepedulian antar warga di tengah kehidupan bermasyarakat. Dan sampai saat ini, pendengar, tradisi malam tirakatan ini masih terus dilestarikan di berbagai daerah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan. Dan melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga meneladani semangat perjuangan, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan kontribusi positif bagi bangsa.
1: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
2: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tuka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga, mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu, walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris suak, dan air suak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slufi. Memang kalau slufi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slufi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slufi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slufi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.
3: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
4: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
3: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
4: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
3: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
4: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai.
1: Indonesia.

0: Salam jumpa pendengar, salam budaya. Cuplikan lantunan tadi dilakukan saat prosesi adat Pohon Hare, suku Matabesi Belu yang akan kita bahas edisi hari ini. Pendengar, secara garis besar, ritual ini digambarkan sebagai prosesi syukuran adat makan baru bagi suku Matabesi, salah satu suku di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pohon dalam bahasa Tetun diartikan atas atau awal, sedangkan Hare berarti padi. Dalam hal ini, yang ditanam suku Matabesi di Belu adalah padi ladang. Prosesi tahunan ini masih tetap dijaga dan dilestarikan warga sukunya hingga sekarang. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Pohon Hare suku Matabesi Belu, kami ajak Anda ikuti cuplikan perbincangan Yanti Kima bersama RD Patris Siktus Pere, pemerhati tradisi dan budaya Belu.
1: Ritual pohon atau raih pohon cara panen tahunan. Baik, memang kegiatan ini adalah kegiatan yang terjadi di Kampung Adat Matabesi di Kelurahan Imanen dan menjadi kegiatan rutin tahunan di musim panas, jadi bulan-bulan Juni atau Juli sesuai dengan kesepakatan kalender tahunan masyarakat adat untuk masyarakat yang menjadi anggota suku. Tetapi karena kita ini makhluk sosial, kita ini adalah orang yang tidak hidup sendiri di dalam masyarakat, maka acara ini boleh saja diikuti karena mungkin ada beberapa orang yang mau pergi untuk mungkin sekedar relaksasi atau mengunjungi kampung atau ya sekedar melihat-lihatlah di Kampung Adat Matabesi yang sebenarnya bisa menawarkan banyak hal di sana. Kegiatan ritual panen atau pohon ini sebenarnya merupakan boleh dibilang puncak siklus masyarakat agraris. Itu telah melewati satu tahapan pengolahan, kemudian pengolahan kebun ya maksud saya, pengolahan kebun, kemudian kemarin, kemudian diikuti dengan ritual-ritual seperti minta hujan, hama dan lain-lain, beragam ritual yang sudah terjadi sebelum itu. Maka di puncak siklus ini adalah panen. Sesudah panen, tentu saja makanan yang baru saja dipanen itu masih bersifat dalam tanda kutip tabu ya, belum dimakan dalam masyarakat agraris. Yeah. Nah, setelah raih pohon itu kemudian makanan itu sudah boleh dimakan, artinya dalam bahasa Tetun itu mis. Mis itu artinya sudah tidak lagi haram tapi halal untuk dimakan, seperti itu. Walaupun
0: menurut penuturan Romo Siktus secara universal, ritual dimaksud juga bukan sekedar seremonial atau syukuran saja atas hasil panen, namun lebih kepada cara leluhurnya menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan di masa lampau, bahkan di masa yang akan datang.
1: Nah, dalam bahasa Tetun, upacara itu disebut dengan raih pohon. Raih pohon itu artinya panen perdana. Jadi buah pertama itu atau hasil perdana itu yang dipersembahkan. Yang kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian dikembalikan lagi bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita ada Tuhan, ada wujud tertinggi, ada leluhur yang menyertai kita punya pekerjaan. Dan kemudian ketika kita lahir dan datang di dunia ini, kita sudah ada alam yang menjadi tempat hidup kita, tempat kita bercocok tanam dan bisa menghasilkan makanan untuk kita. Dan makanan itu, makanan perdana itu, makanan yang baik, buah surung panenan pertama itu harus dipersembahkan lagi untuk menjaga keseimbangan sebagaimana tadi dalam pengantar yang sudah disampaikan oleh itu tadi.
2: Baik Romo, berarti tradisi raih pohon ini memang penting atau memang keharusan begitu untuk dilaksanakan begitu ya?
1: Itu kalau saya bilang keharusan ya bisa. Ini kan kewajiban tahunan ya, jadi ya. Dalam masyarakat agraris itu kan ada sejumlah ritual, ada tradisi macam-macam ya yang terhubung dengan alam, ada istiadat dan lain-lain. Nah, tadi saya bilang puncak dari siklus agraris masyarakat tradisional itu adalah panen dan perayaan makan atau memberikan buah sulung dari hasil itu menjadi satu kewajiban atau tadi dikatakan keharusan, tapi menurut saya itu sebuah kewajiban moral dari masyarakat, dari kita sebagai bagian dari alam untuk menjaga keseimbangan, sekaligus semacam mengikat persaudaraan bahwa berkat itu, berkat yang kita dapat dalam bentuk panen lagi itu pasti akan diberikan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Maka yang hubungan itu yang perlu dijaga.
2: Baik, berarti ada hubungan ya antara tradisi raih pohon ini dengan penghormatan terhadap leluhur begitu dalam budaya Matabesi.
1: Betul. Jadi manusia itu dengan merawat tanah, dengan menghormati Tuhan ya, menghormati langit ya, yang memberikan hujan, kemudian tanah yang memberikan buah. Manusia balas dengan apa? Manusia membalas dengan persembahan. Manusia membalas dengan persembahan yang bisa menjaga keseimbangan. Setelah kita meminta, kalau dia menerima, berarti dia juga harus memberi dong, seperti itu.
0: Dalam pelaksanaan ritual ini, kata Romo Sixtus, warga suku mempersembahkan hasil panen berupa padi ladang atau hare, kemudian memberi sesaji kepada leluhurnya. Dikisahkan Romo Sixtus, binatang kurban dalam ritual ini mayoritas digunakan ayam. Dan dalam ritual ini, warga suku juga menyampaikan doa dengan bahasa adat untuk meminta berkat, tuntunan, dan perlindungan dari Tuhan untuk kehidupan warga suku di hari-hari selanjutnya atau disebut meminta mata malirin. Segala doa dan permohonan itu akan tergambar secara simbolis lewat hati hewan kurban yang akan dilihat atau dalam bahasa lokal disebut lenokuan. Hal ini akan dilakukan oleh tua adat. Dan di momen ini, tetua adat melihat atau meramal, juga memprediksi apa yang bakal terjadi di hari-hari selanjutnya. Seperti ramalan hidup, hasil panen, hubungan relasi ke dalam dan bahkan keluar, termasuk tantangan bagi anggota suku kedepannya. Ritual dimaksud, menurut Romo Sixtus, juga bisa sebagai momentum rekonsiliasi antara sesama anggota suku yang mungkin sebelumnya terjadi cekcok. Di saat itu, bisa mendamaikan kembali hubungan yang sempat terputus atau retak. Ini salah satu nilai sosial Raifohon yang mesti dijaga dan dilestarikan oleh pewarisnya.
2: Baik, Romo, mungkin bisa disampaikan juga untuk tahapan pelaksanaan tradisi Raifohon ini dari awal sampai akhirnya seperti apa?
1: Oke, baik. Jadi satu ritual yang baik itu tentu datang dari satu persiapan yang baik. Persiapan itu boleh dikatakan dari awal ketika kita mengolah tanah, membiarkan tanah itu menumbuhkan hasil. Jadi persiapan sebenarnya sudah dimulai dari situ, dengan mempersiapkan lahan, mempersiapkan bibit yang baik, mempersiapkan anti hama, kemudian setelah itu dalam konteks masyarakat di Timor, persiapan sudah dimulai dari situ. Dan tepatnya di musim panen, ya, orang-orang tua atau para pemangku adat itu kemudian duduk dan menentukan kira-kira hari, tanggal, waktu yang pas untuk menentukan upacara itu seperti apa. Sesudah itu kemudian dibuatlah serangkaian persiapan, termasuk persiapkan bahan-bahan yang perlu atau binatang korban yang perlu, bahan-bahan si panen dan panen yang dimaksud untuk masyarakat materi itu adalah panen padi ladang. Memang sejauh mata memandang, ya, dan pengalaman kita berjalan-jalan di sekeliling, tidak lagi banyak orang hidup dari dunia pertanian. Ya, tetapi bahwa beberapa orang masih mempertahankan tradisi itu dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan tradisi. Jadi padi ladang yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan, kemudian dibawa ke kampung adat dan oleh orang tertentu H-1 itu mulai dipersiapkan. Jadi padinya mulai ditumbuk di lesung tradisional. Kemudian waktu dia mengerjakan itu, dia tidak boleh diganggu karena dia sudah masuk dalam rangkaian atau tahapan ritus. Jadi beberapa wanita yang berusia tua anggota suku, dia kemudian akan mempersiapkan makanan tradisional tadi dalam bentuk padi area mara, kemudian ditumbuk, kemudian ditapis dan mulai memasuki persiapan berikut, yaitu meletakkan apa yang tadi sudah dipersiapkan itu di tiang agung rumah, ya. Kemudian menanti acara itu nanti akan dilakukan oleh ketua, ya, kaum pria biasanya, ya, yang menjadi pendoa, yang menjalankan ritual dengan rangkaian seperti itu di dalam masyarakat adat, dengan sejumlah doa, dengan sejumlah persembahan dan lain-lain. Nah, kemudian esoknya nanti akan berdatangan anggota suku dari berbagai tempat. Mereka itu diundang atau diberitahu bahwa kita akan ada kegiatan pertemuan. Mereka itu pasti besok akan datang membawa mereka punya apa istilahnya, persembahan masing-masing, ya, beras, ya, padi, kemudian dibawa serta juga ini satu ekor ayam, mungkin satu keluarga atau mungkin bisa per orang. Kemudian ayam itu kemudian nanti akan dipersembahkan, disembeli, kemudian mereka melihat nasib seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan.
0: Pendengar, seiring dengan perkembangan yang kian pesat, tidak tertutup kemungkinan ke depan kampung adat Matebesi ini menjadi salah satu kampung adat yang eksis di tengah wilayah Kota Atambua, Kabupaten Belu. Namun, masih menurut Romo Siktus, sebagai kampung adat yang berada di wilayah kota, memang memiliki tantangan bagi warga suku dalam mempertahankan eksistensi kampung adat ini di tengah arus perkembangan yang begitu cepat.
2: Baik Romo, itu adalah tantangan terbesar begitu ya, menjaga dan melestarikan ribuan ratusan tradisi yang ada di Kabupaten Belu, termasuk tradisi Raipohon ini begitu ya. Apa harapan Romo terhadap generasi muda di Kabupaten Belu, khususnya suku Matabesi ini, generasi muda suku Matabesi, supaya mereka terus menjaga dan mewariskan tradisi Raipohon ini kepada generasi berikutnya?
1: Itu tentu punya harapan yang baik. Harapan yang baik itu datang dari kegiatan yang terus berlangsung. Itu perlu dipersiapkan dengan baik supaya generasi muda tahu bahwa, atau generasi-generasi sekarang tahu bahwa generasi sebelumnya itu punya niat baik untuk mempertahankan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya ritual tradisi adat istiadat tahun ke tahun itu terus berlanjut ya, itu kita harus juga melindungi dan melestarikan cagar budaya. Yang saya masukkan dengan cagar budaya adalah benda-benda, kemudian bangunan, struktur, situs dan kawasan budaya yang orang tidak akan lagi bicara bahasa itu, orang tidak akan lagi misalnya menggunakan anyaman, atau orang tidak akan lagi mengenal tradisi tertentu kalau memang masyarakat pendukung atau ekosistem pendukung itu tidak ada, hilang. Misalnya kampung adatnya hilang, kampung tradisionalnya hilang, dan yang sebenarnya barang-barang yang lain itu pasti akan hilang dengan sendiri. Seperti itu. Mohon supaya pemerintah menjaga dan berparikan itu dan memberikan support dan dukungan. Kalau seperti itu tetap ada, berarti tradisi tidak akan hilang itu. Tidak akan.
2: Baik Romo, terima kasih banyak untuk apa yang disampaikan. Semoga masyarakat, khususnya generasi muda ya, mereka semakin bangga begitu terhadap warisan budaya leluhur, dan tentu harus ikut aktif begitu untuk melestarikannya supaya tidak punah.
1: Betul sekali, dan terima kasih untuk RRI yang terus memantau dan terus membantu melestarikan ingatan tradisi dan budaya Belu.
0: Perkembangan pembangunan kota bisa saja menggilas keberadaan kampung adat ini jika tidak diatur secara baik dan dilindungi generasi sukunya bersama pemerintah. Demikian kebersamaan untuk edisi hari ini. Saya Epi Mau, mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa.

0: cara que existe si dare Italia il era
1: funzionale. Eh, vole per sta carta va, ogni prontua. Per sta mamma che pareca io sulla. Autantan. Nilai-nilai ini banyak yang memperkosa sendiri. Contoh, rumah adat. Rumah adat yang sesungguhnya dilarang untuk dibuat dengan apa? Semen. Tapi ini sekarang banyak rumah adat yang sudah dibuat dengan semen dan lain sebagainya. Jadi dia pergeseran budayanya sangat tinggi. Yang pertama dia punya pengaruh terhadap rumah adat sendiri, komunitas yang hidup di itu, di dalam satu itu. Yang kedua, dia berpengaruh juga terhadap kunjungan wisatawan. Karena banyak wisatawan yang terakhir ini, mereka ingin berkunjung itu, mereka lebih mencari rumah-rumah adat yang tidak dimodifikasi. Artinya memang betul-betul dia dari nenek moyang itu, dia seperti itu. Struktur bangunannya dan lain sebagainya, dia seperti itu. Tetapi kalau di masa sekarang, kalau kita terus memodifikasi dan kita jangan meninggalkan nilai-nilai adat atau juga meninggalkan konstruksi-konstruksi bangunan yang melupakan konstruksi awal itu, maka dia akan mengurangi kunjungan wisatawan. Kalau dengan melakukan hal-hal ini, dia akan mempengaruhi nilai sejarah, lalu nilai magicnya. Ada banyak hal yang akan terpengaruh kalau kita melakukan hal-hal seperti yang sekarang terjadi ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan

Bering jahat yang ratas meringin.

Kita masih di Info Budaya, pendengar, dan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya, termasuk sastra lisan yang diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun. Tradisi ini tidak hanya jadi sarana hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai media penyampai sejarah, nilai-nilai kehidupan, adat istiadat, sampai identitas budaya masyarakat di berbagai daerah. Dan mengutip artikel Badan Bahasa Kemendikdasmen, setiap wilayah Nusantara, sastra lisan ini memiliki bentuk dan ciri khas yang berbeda. Walau disampaikan melalui tuturan, nyanyian, atau syair, seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah dan kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur. Di Maluku, masyarakat mengenal kapata, yaitu nyanyian adat yang berisi kisah pembentukan negeri, silsilah keluarga, juga petuah para leluhur. Dan kapata ini biasanya dibawakan dalam upacara adat dan menjadi bagian penting dalam menjaga identitas masyarakat Maluku. Melalui syair-syairnya, sejarah lokal tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Republik Indonesia, 18 pesawatlah. Kami hanya satu. Hei, pemuda-pemudi. Hei, seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu darah, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan dengan

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada pukul 14, kami ajak Anda untuk ikuti warta berita dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami meyakini bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua proklamator yang sejak awal menginspirasi seluruh perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia.
2: Karena yang terbakar cukup lumayan, lantai dari lantai 11 langsung ke atas itu. Untuk ke bawahnya kita bisa cover, jadi tidak ada penjalaran.
0: Sari berita, jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran gedung teknis Bapenda DKI Jakarta pasca kebakaran. Penyisiran difokuskan pada lantai 11 hingga lantai 16. Satu korban kebakaran gedung Bapenda saat ini dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 8 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Rian Suryadi melaporkan.
3: Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, didampingi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ziarah tersebut juga dihadiri keluarga Bung Hatta, diantaranya Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Ia menegaskan Bung Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjalanan bangsa yang tidak hanya berperan sebagai proklamator, tetapi juga meletakkan fondasi perekonomian nasional melalui gagasan ekonomi berasas kekeluargaan, yakni melahirkan koperasi.
1: Itu sebabnya pimpinan MPR menganggap penting untuk berziarah ke makam sang proklamator. Kami sudah berziarah ke makam Bung Karno, dan hari ini kami berziarah ke makam Bung Hatta. Kami meyakini bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua proklamator yang sejak awal menginspirasi seluruh perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah orang yang sangat konsen terhadap pola pemikiran sistem perekonomian nasional.
3: Sementara putri dari Muhammad Hatta, yaitu Mutia Hatta, mengapresiasi kunjungan pimpinan MPR. Ia menyebut momen tersebut menjadi penghormatan yang sangat berarti bagi keluarga Bung Hatta.
4: Dan ini sungguh sangat mengesankan bagi kami. Kalau Bung Hatta memang sebagai Bapak Koperasi, Bapak Perumahan Rakyat, pernah juga menjadi Ketua Umum PMI yang pertama 16 September 1945.
3: MPR RI berkomitmen menjadikan ziarah ke makam para pahlawan sebagai tradisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, agar nantinya nilai perjuangan, semangat kebangsaan, dan pemikiran para pendiri bangsa terus diwariskan kepada generasi penerus. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran gedung teknis Bapenda DKI Jakarta pasca kebakaran. Penyisiran difokuskan pada lantai 11 hingga lantai 16. Dan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Zarotin Aljana melaporkan. Zarotin.
5: Ya pendengar, hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran di gedung teknis Bapenda DKI Jakarta, tepatnya di Jalan Abdul Muiz Jakarta Pusat. Penyisiran dilakukan mulai dari lantai 11 hingga lantai 16 untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa akibat kebakaran yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi. Sementara di bagian gedung di bawah lantai 11 disebut masih dalam kondisi aman dari kobaran api. Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat, Syarifuddin, mengatakan bahwa penanganan kebakaran kini memasuki tahapan penyelesaian, di mana petugas masih mengurai tumpukan material terbakar untuk mencegah munculnya kembali api, sehingga seluruh titik harus dituntaskan sebelum lokasi dinyatakan aman. Berikut pernyataan Syarifuddin.
6: Proses pemadaman pertama kemarin kita sulit untuk di agak darurat ya, karena tahu ada asap. Secara umum tidak ada, karena yang terbakar cukup lumayan, lantai dari lantai di 11 langsung ke atas. Untuk ke bawahnya kita bisa cover, jadi tidak ada penyalaran ke bawah. Sementara informasi dari ini dari lantai 11.
5: Hingga siang ini pendengar, sebanyak 24 mobil pemadam yang disiagakan sudah mulai meninggalkan lokasi. Begitu juga ruas jalan Abdul Muiz menuju arah Harmoni dan juga Budi Kemuliaan ini yang tadi sempat ditutup juga mulai dibuka. Namun untuk SPBU Abdul Muiz yang tepat berada di sebelah kanan gedung Bapenda ini masih tutup. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Olah TKP juga akan dilakukan setelah petugas memastikan kondisi gedung aman. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, satu korban kebakaran gedung Bapenda saat ini dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya. Yurika.
7: Ya, Rudy, saat ini saya berada di depan IGD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat, di mana satu korban akibat kebakaran yang dialami gedung Bapenda Jalan Abdul Muiz pada Jumat malam tadi, saat ini dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Dan berdasarkan informasi dari salah satu petugas pada RRI beberapa saat yang lalu, korban tersebut dibawa ke Rumah Sakit Tarakan pada malam tadi pasca kebakaran terjadi. Dan hingga saat ini juga kami belum mendapatkan informasi dari pihak Rumah Sakit Tarakan di tepatnya dirawat di ruangan apa korban tersebut, karena memang sejak pagi hingga siang hari ini pihak rumah sakit juga belum menemui RRI, karena memang suasana di IGD Rumah Sakit Tarakan sejak pagi hingga saat ini sangat ramai oleh pasien dan juga pengunjung. Sementara pengamanan di depan gedung IGD Rumah Sakit Tarakan juga terlihat cukup normal, dan hanya beberapa petugas keamanan saja yang melakukan pengamanan di depan IGD dan juga di rawat inap Rumah Sakit Tarakan. Dari Rumah Sakit Tarakan Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus kebakaran di Kabupaten Sragen pada musim kemarau tahun ini melonjak 100% jika dibandingkan kejadian pada 2025 lalu. Bahkan pemadam kebakaran Kabupaten Sragen tidak menampik jika potensi kebakaran di Sragen masuk 10 besar daerah rawan di Jawa Tengah. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Semalam itu sudah 119 kasus. Ini baru tengah tahun, baru maksudnya baru bulan 7 ya, bulan berapa, maksud awal bulan 8.
9: Kasus kebakaran di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan signifikan pada musim kemarau tahun ini. Berdasarkan data Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen, hingga akhir Juli tercatat sebanyak 120 kejadian kebakaran. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tabel data tahun sebelumnya, total kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli baru mencapai 56 kasus. Sementara pada tahun ini, per 31 Juli saja, jumlahnya sudah menembus 120 kasus kebakaran. Lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Juli, di mana terjadi 49 kasus kebakaran dalam satu bulan. Kepala Bidang Kabid Damkar Satpol PP Sragen, Tommy Isharyanto, menyampaikan bahwa tingginya angka penanganan tersebut menempatkan Kabupaten Sragen ke dalam jajaran 10 besar daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Tommy menjelaskan pemicu utama maraknya kebakaran di Sragen sejauh ini didominasi oleh kelalaian manusia atau human error, baik untuk musibah kebakaran pemukiman maupun lahan modern.
8: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif cukup tinggi, ya, baik dari tataran rumah, lahan, maupun yang lain itu kami di Damas sendiri itu hampir setiap hari ada menangani.
9: Selain kelalaian aktivitas pembakaran, potensi kebakaran rumah juga dipicu oleh instalasi listrik yang kurang aman. Banyak warga yang menumpuk colokan listrik berlebihan atau stop kontak tersambung sehingga menimbulkan beban panas tinggi dan memicu konsleting. Menyikapi tingginya potensi karhutla dan kebakaran pemukiman di musim kemarau ini, Pemkab Sragen bersama instansi terkait terus memperkuat sinergi dan koordinasi. Sementara itu, di sela memimpin apel kesiapsiagaan mengantisipasi karhutla, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Intiasari menegaskan, selain sinergi lintas sektoral untuk mencegah kebakaran, harus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat.
10: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Karena di Sragen ini dalam satu bulan terakhir ini terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan adalah kelalaian dari pemilik rumah sendiri.
9: Sementara itu, guna menekan angka kejadian kebakaran yang kian mengkhawatirkan, Pemkab dan Polres Sragen mengeluarkan sejumlah imbauan penting bagi seluruh warga, yakni memastikan tidak meninggalkan kompor atau tungku dalam keadaan menyala usai memasak. Jika membakar sampah, pastikan lokasi dilokalisir dan ditunggu hingga api benar-benar padam. Kemudian dilarang membuang puntung rokok sembarangan, terutama di dekat kawasan hutan, tempat penampungan sampah atau pemukiman padat, serta memeriksa secara berkala instalasi listrik rumah dan hindari penggunaan stop kontak yang menumpuk secara berlebihan guna mencegah beban panas. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Reporter RRI Denpasar, Januar Setiaji, melaporkan.
11: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
12: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
13: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110

0: bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua, dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di Terminal Kedatangan Internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto, barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
1: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi melalui Pamor Borneo 2026 untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, investasi, UMKM, dan digitalisasi daerah. Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
3: Itu, 3, 2, 1, silakan yang dibacakan.
4: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin. Mengangkat tema Unlocking Kalimantan Value Added Growth Potential for Economy First 40, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan nilai tambah produk daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan Pamor Borneo 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kalimantan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
5: Tahun ini, Pamor Borneo 2026 mempertegas kontribusinya terhadap perekonomian daerah dengan fokus pada 3 pilar. 3 pilar ini kami percaya merupakan inti dari pendorong ekonomi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pilar investasi. Yang kedua adalah pilar perdagangan. Dan yang ketiga adalah pilar akseptasi digital.
4: Pamor Borneo 2026 menjadi wadah nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan serta mendukung Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengatakan Pamor Borneo 2026 menjadi kesempatan untuk mengundang investor agar tidak hanya melihat peluang pada sektor hulu, tetapi turut menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem industri hilir yang terintegrasi. Menurutnya, selain perdagangan dan investasi, pemerintah juga terus mendorong perluasan akseptasi digital guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
6: Langkah sistem ini memberikan pembayaran tidak hanya kemudahan dan transaksi bagi masyarakat, namun juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan transaksi yang kemudahan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendorong pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: BLK berharap kolaborasi yang dibangun melalui Pamor Borneo 2026 dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor, UMKM, dan masyarakat, potensi ekonomi Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkembang dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang berdaya saing. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Jumlah pasokan penting yang diizinkan masuk ke jalur Gaza meningkat 33% pada Juli tahun ini dibandingkan pada bulan sebelumnya. Demikian disampaikan Badan Kemanusiaan PBB Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan sedikit peningkatan dalam arus pasokan tersebut terjadi saat kebutuhan masih sangat besar dan masyarakat masih sangat bergantung pada bantuan. Pada Juli, sebanyak 55 ribu paket bantuan atau sekitar 35 ribu metrik ton masuk ke jalur Gaza. Namun, OCHA mengatakan mitra-mitranya memperingatkan bahwa masih terdapat

0: pembatasan terhadap jenis pasokan yang diizinkan masuk ke jalur Gaza. Selain itu diperlukan persetujuan tambahan untuk membawa masuk oli mesin dan suku cadang karena seluruh operasi kemanusiaan bergantung pada kendaraan dan generator cadangan yang harus terus dipelihara. Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inter Milan akan melanjutkan tur musim panas jelang musim baru Liga 2026-2027 mereka dengan derby Italia menghadapi Juventus di Australia sore nanti. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Sì, sì, sì, no, no, è una bellissima partita, ovviamente è molto affascinante sempre giocare contro l'Inter, queste partite qua sono sempre...
2: Derby Italia akan menandai berakhirnya tur musim panas internasionale di mana Inter Milan akan berhadapan dengan Juventus dalam laga persahabatan kedua yang dijadwalkan di Perth sekaligus menjadi pertandingan terakhir tur Asia sang juara Italia sebelum kembali ke Milano. Sebelumnya klub berjuluk I Nerazzurri itu memulai laga persahabatan pramusim 2026-2027 dengan menghadapi rival sekota AC Milan di Australia pada hari Rabu lalu. Inter Milan ditahan imbang AC Milan satu sama setelah Christopher Nkunku mencetak gol penalti di penghujung pertandingan. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa masih banyak perbaikan dalam timnya. Meski begitu, ia mengaku senang dengan proses yang dilewati bersama timnya. Masih ada beberapa hal yang belum sempurna dan masih ada beberapa minggu lagi sebelum kami menampilkan diri sebaik mungkin. Kami sedang berupaya mewujudkan hal tersebut. Yang paling penting sejauh ini adalah kami hanya mengalami sedikit masalah dari segi fisik dan itulah hal yang paling membangkitkan semangat serta kami merasa senang karenanya. Sementara itu Juventus memulai tur pramusim mereka dengan menghadapi Chelsea di Hong Kong. Skuad asuhan Luciano Spalletti itu mampu menuntaskan perlawanan tim garapan pelatih terbaru Xabi Alonso dengan skor 1-0. Hasil tersebut turut memperpanjang catatan pertandingan tanpa kekalahan Juventus menjadi 3 kemenangan dan 1 hasil imbang selama menjalani laga persahabatan pramusim mereka. Manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa ia dan timnya akan melanjutkan performa bagus yang selama ini didapatkan. Namun, tambahnya bahwa ia dan timnya hanya ingin memainkan pertandingan yang bagus menghadapi klub terkuat di Liga Italia. Kami akan melanjutkan apa yang telah kami lakukan setelah pertandingan tersebut. Kami telah menciptakan celah-celah besar dan belum membahas seperti apa perilaku para pemain, terutama yang berada di lapangan. Kami hanya ingin menampilkan permainan yang bagus menghadapi tim terkuat di Liga kami dan ingin belajar sebanyak mungkin agar bisa mencapai level mereka. Laga antara Juventus dengan Inter Milan ini akan berlangsung di Stadion Perth, Australia, sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Selamat siang.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Duh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
4: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
4: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat. Investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
4: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
4: Terus, kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
4: Caranya?
3: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
0: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa terboncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 Atambua. Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.

0: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang menjelang sore. Sekarang sudah pukul 14:45. Tadi ada dari miliknya Nela Karisma, "Kau tercipta bukan untukku." Semoga bisa menghibur Anda semuanya dan mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk sesi yang pertama ini sampai nanti di pukul 15 atau di jam 3 sore. Jadi sudah bisa bergabung ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan di 0812-4601-0202. Ada miliknya duo Biduan. Dua Biduan Cinta Putih, ada dua Anggrek Goyang Nasi Padang. Ada Gita Yubi Goyang Geleng, ada Nela Karisma Hitam Putih Fotomu, ada Sandrina Goyang Dua Jari, Uci Sucita Tanpa Batas Waktu, ada Trio Macan Karena Susayang, Titik Kamal Rindu Semalam, ada Via Valen Sayang, ada Vita Alvia juga Goyang Dayung, ada Yubi Sister Tegar, Rindu dari Ria Amelia, Lala Bunga Mobil dan Bensin, ada Kristina Setangkai Bunga Padi, yang terakhir Ovi Sofianti Gojeking. Apa tuh Gojeking? Goyang Jempol Kelingking. Baik, saya terima penelpon pertama di Pro Dangdut. Selamat sore, terima kasih yang sudah bergabung. Diangkat, diputuskan, begitu ya, di PHP. Emang enak. Baik, terima kasih ya yang sudah kasih jempol manisnya di Facebook RRI Atambua. Yang lagi online ya, silahkan bisa gabung juga, bisa tinggalkan komentarnya ya. Ada 15 lagu yang kami siapkan untuk Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sesi pertama ini. Baik, selamat sore Pro Dangdut. Ya, siang menjelang sore maksudnya. Iya, kabar baik. Iya, sehat.
2: Ini malam minggu, mau mingguan enggak ini?
1: Baik.
2: Malam minggu yang baik lagi. Ini bukan sampai di Betun ini.
1: Oke, semoga lancar perjalanannya.
2: Amin. Ini ya, berangkat tadi jam 10. Ya, mudah-mudahan kita utang dulu tuh. Kita utang, nanti mungkin 17 pulang lagi. Baru ke Cepon. Nanti bilang Yanti, cintaku tidak terbat.
1: Habis ini siapa? Habis ini Kafendi kayaknya.
2: Kafendi, mantep. Oke, setiap salam-salamnya waktunya bagi-bagi ya.
1: Lagunya yang setiap mana?
2: Ini tadi cintaku tak ada terbatas.
1: Oh, tanpa ya. Batas waktu.
2: Jangan pas waktu. Spesial, bukan jadi aja ya, bukan jadi aja. Pulang aja aja sama keluarga ya. Ya deh. Nanti itu orangnya enggak sombong, paling cantik kita manis.
1: Baik, okay. Terima kasih Mas Edi. Semangat terus.
2: Selamat
1: ya.
2: Sore.
1: Selamat sore juga Mas Edi yang sudah bergabung. Uci Sucita ya, Tanpa Batas Waktu, ditunggu ya, saya siapkan dulu. Penelpon berikutnya silakan ya. Yang mau gabung lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Kak.
1: Iya, selamat siang juga. Aduh, dengan siapa ini?
3: Aku dengan Luna, Kakak.
1: Oh, Kakak Luna. Kakak Luna, di manakah dirimu berada saat ini?
3: Aku selalu di hatimu,
1: Kak. Oh, selalu di hatiku. Iya.
3: Aduh.
1: Kabar baik ya.
3: Puji Tuhan, baik, Kak, sehat. Kakak apa kabar nih? Kakak apa kabar?
1: Kabar saya juga baik, selalu baik.
3: Syukurlah.
1: Ya. Semoga Kakak Luna juga seperti itu ya, selalu baik.
3: Amin.
1: Baik, Kak Luna, request lagu dulu kah atau salam dulu kah?
3: Request lagu dulu, Kak.
1: Lagunya yang mana?
3: Lagunya yang pertama saja tadi.
1: Yang pertama itu Cinta Putih.
3: Iya, itu saja.
1: Baik, disiapkan.
3: Salam-salamnya untuk jangan banyak-banyak ya kalau iya. Nanti kita lurang semua waktunya. Ini aja deh untuk Bang Hadi. Selamat siang Bang, untuk Mama Given. Halo Kakak, apa kabar? Untuk siapa kemarinnya? Oh, Kak Vero, untuk semuanya deh Kak. Tidak mungkin kita sebut satu persatu.
1: Itu sudah deh, yang lagi dari Sabang sampai Merauke itu. Waktunya habis.
3: Iya, habis nanti. Oke ya, ditunggu lagunya. Terima kasih Kak, semangat.
1: Baik,
3: ya.
1: Baik, pastinya harus terus semangat. Selamat sore. Ya, Kakak Luna Sega. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu, bahagia selalu, lancar rezekinya, apalagi pokoknya semuanya ya. Baik, yang mendengarkan siaran Pro Dangdut sore ini juga semuanya tetap sehat selalu. Yang sudah gabung di Facebook RRI Atambua, ada siapakah ini? Ada Kakak Delvi Seo, selamat siang. Kakak tetap semangat, Tuhan berkati. Lagunya Titi Kamal, Rindu Semalam ya. Jangan lupa single kami yang ada di Kupang Warung Cabang Tilong. Halo, selamat siang semuanya yang ada di sana. Yang lagi makan-makan di warung juga, selamat siang. Dan yang belum makan siang juga, iya makan siang. Ini waktunya sudah lewat ya sebenarnya. Ya saya ingatkan, kalau yang belum makan siang segeralah begitu ya, isi kampung tengahnya. Si Sekios KBI, selamat siang Kakak, lagunya nomor 2 saja. Nomor 2 itu lagunya Goyang Nasi Padang. Salamnya untuk semua pecinta RRI Atambua di mana saja berada, untuk Kakak. Terima kasih. Terima kasih juga yang sudah gabung di Pro Dangdut untuk sesi pertama ini ya, karena saya akan akhiri kebersamaan kita. Dua lagu tadi akan saya putarkan sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk sesi pertama ini. Tetap di Pro 1 RRI Atambua.

0: apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas

0: Binus yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
0: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Atam Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah Sore Ini, produksi RRI Atam Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, kembali bersama saya Ventino dan juga tim Atambua sore ini untuk edisi siaran di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Oke, selamat sore, selamat menjalankan aktivitas Anda setelah istirahat siang tadi, dan juga selamat buat yang lagi menikmati kebersamaan Anda di hari Sabtu malam minggu, malam berakhir pekan untuk Anda. Oke pendengar, kita lanjut di sesi yang kedua. Tadi sudah dihadirkan oleh rekan yang diterima Pro Dangdut adalah kita di program yang pertama, dan kita lanjut di program yang kedua dan lagu-lagu yang sudah dihadirkan oleh rekan Yanti. Silakan Anda bisa berpartisipasi lagi 081 246 0102. Untuk itu pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan partisipasi Anda. Lagu-lagu yang sudah di playlist, yang sudah dihadirkan di program yang pertama tadi, silakan Anda lanjutkan lagi. Semoga baik-baik lagu-lagu yang mana tadi sudah dihadirkan, silakan Anda bisa kembali memilihnya. Oke, ini dari Delvisio. Selamat siang Gaga, tetap semangat, request lagu nomor yang ke-8 titik kamual rindu semalam. Dan dari CC Coach KB, oke selamat siang untuk Anda Delvisio dan juga CC Coach KB di siang hari ini, sore hari ini memilih lagu nomor 2 salam sempurna untuk semua pecinta RRI Atambua. Dan juga dari Bang Bas Andre, Via Valen Kopi Kakak. Oke, Hadi Yubo, selamat siang juga buat Anda pilihan lagu nomor yang ke-12. Dan untuk pendengar silakan yang lainnya kita sapa. Mas Edi.
1: Ya.
0: Selamat sore.
1: Halo,
0: selamat sore.
1: Siang, yang menjelang sore, apa kabar?
0: Sudah sore. Ini masih siang terus sore.
1: Sore kita baru sampai di Betun ini.
0: Oke, baru sampai di
1: Malam Minggu, malam mingguan di sana.
0: Malam mingguan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Selamat. Pas sampai nih lagi ngopi nih.
0: Oke, selamat.
1: Ngopi dulu nih.
0: Selamat.
1: Sampai.
0: Selamat.
1: Oke, boleh. Sehat ya?
0: Oke, sehat, Bang. Oke, silakan. Sehat juga,
1: Alhamdulillah.
0: Bang?
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, masih seperti yang dulu. Oke. Nunggu kapan di siaran.
0: Ini sudah seperti lagu Ruang Rindu. Seperti yang dulu. Oke, silakan. Mas Edi.
1: Apa ada yang bagus ini? Yang bagus apa yang bagus?
0: Oke, ini semuanya bagus.
1: Malam Minggu yang bagus.
0: Iya, Malam Minggu. Rindu Semalam.
1: Apa ini?
0: Rindu Semalam.
1: Rindu Semalam. Rindu Semalam sama siapa ini?
0: Oke, sama ya, orang Betul.
1: Sama
0: orang Betul.
1: Saya mau Betul sekarang rambut ada atang buah, guys.
0: Oke, Mas Edi, okay. Silakan.
1: Nomor 5 apa nomor 5?
0: Nomor 5. Ini karena tidak bisa diulang-ulang lagi nih. Goyang dua jari, Sandrina.
1: Goyang-goyang jari. Ini nih sambil ngopi goyang panas ya.
0: Oke, panas. Lebih panas lagi. Kopinya udah panas. Lebih panas. Suasana panas.
1: Aduh. Jari-jari semangat.
0: Oke, biar semangat.
1: Malam Minggu Thomas. Harusnya yang bagus malam Minggu ya. Yeah. Malam Minggu ya.
0: Oke.
1: Okay. Apa ayam jago aja?
0: Ayam jago. Ayam jago enggak ada, Mas. Pilihan di sini.
1: Ada mau dipotong nanti ya. belum dipotong ya.
0: Okay,
1: belum dipotong ayam jago.
0: Oke, okay,
1: Mas. Ada ayam jago, ada.
0: Ada ayam jagonya enggak ada ayam jagonya.
1: Enggak ada. Berarti bensin.
0: Rindu Semalam Tanpa Batas Waktu Karena Susayang. Mobil dan bensin saja kalau gitu.
1: Iya, mobil bensin aja ya.
0: Okay.
1: Seperti garpu dengan sendok ketemu Kavendi terus ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, salam spesial. Spesial buat Kavendi bersama keluarganya malam Minggu di rumah ya. Hati-hati ya.
0: Oke, okay,
1: selalu sehat ya.
0: Terima kasih.
1: Melalui all crew Pro 1 RRI Atambua, Kak Epi, Kak Eni, Arda, Kak Yanti baru keluar, Ibu Teresa yang ada di Pulau Melaya, lalu saya juga ya, Nona Bella, Ibu Penti, Nona Marina, Putri Tunggal ini malam Minggu nggak ada kabar Putri Tunggal ini, lagi goreng kacang nggak? Bang Gamos, Bang Sapiti, Bang Hara juga, Papi Rosa ya, Maria Batara, dan juga Umpapi, Gairi, Bapak Ten juga nggak ada kabar, Bang Wika Jono Sopo nih, Kustusan Merdeka, pokoknya ini sapu rata bagi waktu aja ke Fendi ya. Semoga Fendi sehat ya.
0: Ya, baik.
1: Oke.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang menjelang sore. Halo.
0: Malam, terima kasih Bang Edi. Selamat sore untuk Anda dan juga pendengar. Silakan, masih ada waktu kesempatan sebelum kami hadirkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Itu Titik Kamal, Windows Malam.

0: Bapak, ini barang yang dirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
0: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

0: Gubernur NTT Melkiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025.
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT, tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara Timur.

Ya benar, Pro 1 Heri Hatam Buasan yang lagi sudah kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Di mana lagu-lagu Pro Takut Takut adalah kita partisipasi Anda di ruang Pro Takut Takut adalah kita edisi di malam Minggu, hari Sabtu untuk Anda. Oke pendengar, masih ada lagu-lagu yang bisa Anda request. Anda hadirkan melalui 081246010202. Oke, silakan cari kesempatan dan juga lagu-lagu masih akan kami hadirkan untuk Anda nikmati di sore hari ini. Oke, untuk pendengar silakan masih diberikan

Kekurangan gizi pada anak berdampak secara akut dan kronis. Anak-anak mengalami kekurangan gizi akut akan terlihat lemah secara fisik. Anak yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama atau kronis, terutama yang terjadi sebelum usia 2 tahun, akan terhambat pertumbuhan fisiknya sehingga menjadi lebih pendek atau stunted. Kondisi ini lebih beresiko jika masalah gizi sudah mulai terjadi sejak di dalam kandungan. Data-data secara nasional di Indonesia membuktikan bahwa angka stunting yang tinggi beriringan dengan kejadian kurang gizi. Lalu, apa saja dampak gizi buruk, baik langsung maupun tidak langsung terhadap anak-anak dan ketahanan negara Indonesia? Pertama, kognitif lemah dan psikomotorik terhambat. Kedua, kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga. Ketiga, lebih mudah terkena penyakit degeneratif. Dan keempat, sumber daya manusia berkualitas rendah. Itu dia.

0: Halo?
1: Ya, halo. Halo.
0: Halo, ini dengan siapa ya?
1: Lu pake tanya, Le. Pengen telepon,
2: ah. Etika ketika menelpon seseorang. Pertama, katakan halo. Mengatakan halo adalah sebuah kewajiban dan etika dalam mengawali perbincangan dalam telepon. Kedua, jangan menanyakan siapa ini. Pada penerima telepon kamu yang menelpon, maka kamu pula yang harus mengatakan siapa kamu dan dengan siapa kamu ingin berbicara. Ketiga, sebutkan nama orang yang kamu telepon. Jika kamu mengenal suara si penerima telepon, maka kamu dapat menyapanya dengan menyebutkan namanya. Hal ini membuat perbincangan menjadi lebih santai dan tidak kaku. Keempat, jangan berbicara keras-keras. Berbicaralah dengan nada dan intonasi yang diperlukan dan sopan. Kelima, pikirkan apa yang kamu katakan sebelum menelpon. Pastikan kamu mengetahui tujuan kamu menelpon. Jangan sampai kamu masih bingung apa yang ingin kamu lakukan setelah menelpon. Keenam, jangan memotong saat lawan bicara kamu sedang berbicara. Dengarkan hingga selesai. Hal ini merupakan etika menelpon yang baik.

Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

Selamat sore pendengar Pro Sadar Riyad dan Buah. Demikianlah untuk Anda lagu-lagu Pro Dangdut. Partisipasi Anda sudah kami hadirkan untuk edisi di sore hari ini. Untuk itu pendengar, sesaat lagi kami akhiri. Terima kasih yang sudah berpartisipasi.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
4: Sepakat!
5: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
6: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
6: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya,

0: kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
1: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
2: Terima kasih, baru saja Anda ikuti

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngebesel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngebesel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Ya pendengar, perlu satu yang dari ketemu, selamat sore. Untuk ketemu sore hari ini kami akan hadirkan sebuah topik tentang pangan lokal lestari, edukasi adaptasi iklim bersama komunitas Gebetan, yang akan menghadirkan koordinator komunitas Gebetan yaitu Pak Andika Kilok yang ada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Oke, untuk itu pendengar, kita akan hadirkan bagaimana untuk perubahan iklim dengan pangan lokal yang tersedia, banyak tersedia di daerah kita, khususnya di NTT. Di daerah kita ini banyak sekali pangan-pangan lokal seperti jagung, sorghum, umbi-umbian dan sebagainya. Begitu hadirkan bagaimana yang akan dihasilkan untuk hal tersebut. Dan mendengar edukasi perubahan iklim dan peningkatan pangan lokal bersama komunitas Gebetan di Desa Tapobali, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, NTT merupakan suatu aksi nyata kaum muda dalam menghadapi ancaman gagal panen akibat krisis iklim dengan mengembalikan kejayaan tanaman lokal yang adaptif seperti tanaman sorghum dan lainnya. Komunitas Gebetan Gerep Heblamu Tapobali Wuleh Wutun atau Mudamudi Ujung Kampung menjadi motor penggerak ketahanan pangan mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan luar pulau, sehingga perubahan iklim juga memicu pergeseran musim hujan, kemarau panjang dan suhu ekstrim di Lembata yang membuat komoditas seperti padi dan jagung rentan gagal panen. Pangan lokal dipilih karena memiliki keunggulan adaptif seperti tahan kekeringan, keunggulan genetis, panen multi tahap. Oke, kita hadirkan perbincangan kita pada sore hari ini bersama Pak Andi Kilo, koordinator komunitas Gebetan.
5: Oke Pak Andi, ini kita berbicara tentang edukasi perubahan iklim terhadap benih pangan lokal. Bagaimana untuk sekarang ini budidaya tanaman sorghum itu seperti apa?
6: Untuk budidaya kita masih dengan tetap dengan budidaya. Kemudian kita terus untuk bagaimana terus melestarikan lokal sorghum ini. Bukan saja sorghum, tetapi ada pangan-pangan lokal air seperti jagung lokal, kemudian jali-jali, jawawut. Itu juga kemudian kita budidayakan.
5: Oke, baik ya Pak Andika, artinya sudah disebutkan seperti sorghum, jawawut, jagung titi, jagung lokal tadi, dan juga ubi, semacam ubi lah. Mengapa komunitas Gebetan memfokuskan edukasi pada benih pangan lokal seperti tadi?
6: Karena melihat dengan beberapa dekade terakhir ini bahwa kemudian dengan program-program pemerintah yang lebih memprioritaskan pangan-pangan hibrida, sehingga mulai ada tergerusnya pangan-pangan lokal ini, akhirnya kita melihat ini sebagai ruang atau sebagai kesempatan bahwa seharusnya kita sebagai anak muda harus melestarikannya, harus membudidayakannya untuk bagaimana bisa diketahui oleh generasi selanjutnya lah gitu.
5: Ya, baik, artinya apa yang sudah diwariskan harus dilanjutkan, diteruskan oleh generasi muda saat ini, generasi yang peduli, yang peduli dengan lingkungan. Singgah, apa saja ini secara umum harapan dari Pak Andika? Artinya Pak Andika ini dikenal sebagai tokoh muda yang aktif di komunitas ini, sehingga bagaimana harapan utama terhadap generasi muda melalui edukasi-edukasi ini khususnya di Kabupaten Lembata, dan mungkin bisa menyuarakan juga untuk seluruh masyarakat NTT yang lagi dengar suara Pak Andika, bagaimana ini generasi ini?
6: Untuk sementara kita coba dengan beberapa lembaga pendidikan desa ini, bagaimana kita membangun kolaborasi, kemudian kita selain mengedukasikan terus mengampanyekan bagaimana dari proses budidaya, terus pasca panen, kemudian pengolahan ini, bahwa artinya bahwa kita memberikan sedang membiaskan pengetahuan proses yang benar dan baik untuk terhadap pangan-pangan lokal ini, sehingga harapannya bahwa gerakan-gerakan kecil ini sebaiknya terus digaungkan, terus disuarakan, sehingga orang-orang muda yang dalam tanda kutip bahwa melihat pekerjaan pertanian sebagai kelas 2, ayolah jangan berpikir sedemikian begitu. Tetapi mari bagaimana kita melihat pangan lokal ini sebagai benih warisan yang punya nilai budaya yang sangat erat dengan budaya kita, terkhususnya di wilayah NTT gitu.
5: Oke, baik Pak Andika. Artinya inilah, bukan di Lembata saja, tetapi ini kita berbicara di lapangan seringlah. Namanya anak muda ini mungkin takut kotor, pekerjaan yang mungkin sangat sulit, mungkin diedukasikan dan sebagainya. Karena kebanyakan itu banyak yang memilih merantau, tetapi kadang kita berpikir masuk juga di pertanian sawit dan sebagainya. Oke, ini semuanya memang mencari rezeki, mencari kehidupan, tetapi alangkah baiknya kita membuka di lahan tidur. Apa yang perlu dibangun, bangunlah di sana dengan olahan pangan lokal itu, sehingga bagaimana edukasi mendorong pemuda untuk kembali menanam pangan lokal di lahan-lahan yang produktif. Oke, mungkin seperti itu Pak Andika.
6: Ya, benar-benar.
5: Oke Pak Andika, dan apa saja kegiatan edukasi yang dilakukan komunitas gebetan? Apakah melalui pelatihan sorghum dan tanaman lokal yang ada, dan juga adakah kampanye di sekolah-sekolah, dan juga mungkin membersihkan lingkungan sekitar seperti mata air, sumber air dan sebagainya. Kegiatannya seperti apa itu Pak Andika?
6: Oke, jadi selain untuk kampanye dan edukasinya, kita juga mendampingi kelompok-kelompok dampingan orang-orang muda, bagaimana mereka juga memberdayakan lahan-lahan kritis yang ada di wilayah kami. Selain itu juga di sekolah kita memberikan pelatihan mulai dari pengelolaan, memberikan edukasi, kemudian pelatihan pengolahan, pelatihan pengolahannya, kemudian secara langsung implementasi langsung di lapangan dengan siswa-siswi bagaimana proses cara tanamnya, jarak tanam dan jumlah benih yang di dalam satu tubalan itu. Itu yang kemudian kita lakukan. Selain itu juga ada kegiatan aksi-aksi lingkungan lain seperti konservasi mata air juga kita seiring dengan anak-anak sekolah dan masyarakat yang ada di desa.
5: Oke Pak Andika, dan Pak Andika ini memang merupakan suatu ilmu atau memang suatu pembelajaran khusus atau bagaimana dari Pak Andika sendiri secara pribadi? Halo? Halo Pak Andika.
6: Halo Pak, halo.
5: Halo.
6: Halo, halo.
5: Halo Pak Andika. Halo, Pak. Pak Andika ini kan sebagai generasi muda yang tadi sudah kita sebutkan mungkin takut kotor dan sebagainya, dan dunia pertanian ini memang susah-susah juga. Sehingga bagaimana Pak Andika awalnya sebagai anak muda memiliki pengetahuan atau pembelajaran, ataukah memang ini kemauan dari diri sendiri untuk bangkit mengelola pangan lokal ini bersama teman-teman?
6: Kalau bicara untuk pengalamannya, mungkin pertama bahwa di tahun 2016 saya bergerak dari seorang perantau migran yang merantau di Malaysia tanpa legalitas. Kemudian di sana dengan perlakuan upaya yang tidak stabil dan standar. Kemudian di tahun 2017 memutuskan untuk kembali. Di situ mulai terpikir bahwa di tanah perantauan ini saya mulai berpikir bahwa kok saya dari Malaysia dari Indonesia ke Malaysia, kemudian kerjanya hanya cabut-cabut rumput. Sementara rumput yang ada di Malaysia sama dengan di Indonesia.

0: luar atau lahan-lahan kering di sekitar di desa sebagai ruang atau pekerjaan yang harus digeluti. Nah, untuk memulai dari pertanian ini, yang pertama bahwa saya belajar otodidak karena saya bukan desa pertanian, bukan saya juga hanya drop out SMP dan punya pengetahuan, kemudian mendapat pengetahuan-pengetahuan dari orang tua terkait teknik pertanian di kampung itu. Nah, dari situ selain itu juga belajar otodidak melalui platform-platform digital saat ini, membaca dan menontonnya itu sendiri.
1: Oke, baik Pak Andika. Dan untuk pendengar, inilah salah satu semangat motivasi. Betul, kita pergi keluar daerah untuk mencari kehidupan, itu wajar, itu pasti. Tetapi perlu menangkap ilmu mereka, mencuri ilmu mereka, dan menjadi pengalaman untuk datang kembali ke daerah kita, membuka suatu lapangan pekerjaan dan mengolah pangan lokal yang ada. Dan Pak Andika, ini kita berbicara tentang inovasi produk, mengembangkan potensi pangan lokal. Seperti kita baca di artikel, ada kopi sorghum demi meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat, bagi petani itu sendiri. Ini seperti apa gambarannya?
0: Kalau kopi sorghum itu memang awalnya itu adalah inovasi baru yang dimunculkan dari komunitas ini kan, karena kami coba melihat bahwa dengan keterbatasan peralatan dan lain sebagainya, sehingga ini terinspirasi dari mama saya yang sangrai beras kemudian mixnya dengan kopi, lalu di situ menjadi tanda petiknya bahwa kalau beras bisa, kenapa sorghum tidak bisa. Nah, dari situlah muncul ide bahwa kita coba membuatnya. Ternyata setelah kita buat dan kita coba konsumsi, ternyata sangat baik untuk perut. Kemudian dari situ kita coba memperkuatnya dengan mengurus legalitas perizinan untuk di dinas kesehatan untuk mendapat PRT-nya, izin produksinya itu. Setelah itu omsetnya itu, kemudian kami di komunitas sebagai off-takernya, kemudian kita mendampingi kelompok-kelompok kami itu, tetapi hasil pertanian mereka itu 70% kita beli untuk kebutuhan produksi kopi sorghum, sementara 30%-nya untuk kebutuhan konsumsi petani itu sendiri.
1: Oke. Gitu. Baik, ini pendengarnya, untuk pendengar, artinya kita juga sudah baca di majalah, di artikel, bahwa ini salah satu produk unggulan juga dan juga disukai, pernah diterima juga oleh Bapak Gubernur Pak Melki Lakalena, kalau tidak salah ya Pak Andika.
0: Ya, benar-benar Pak.
1: Oke, bagaimana ini, sudah sampai kemana penjualannya? Apakah hanya di seputaran Lembata atau sudah dikirim kemana-mana?
0: Kalau kita kan punya mitra di banyak, yang ada mitra-mitra seperti Yayasan Kehati di Jakarta, kemudian KRKP di Bogor, Samdana Institute yang di Bogor. Itu juga sering kalau misalnya ada konsumen yang di Jakarta membutuhkan produk kami, mereka sering minta untuk kami kirimkan ke sana. Nah, kalau untuk di Lembata sendiri, itu kebetulan program gubernur yang salah satunya adalah MPT MAT, sehingga kita juga memenuhi persyaratan kelayakan untuk bisa dipasarkan di MPT MAT.
1: Oke, inilah salah satu pengembangan, artinya inovasi itu perlu. Bagaimana pangan lokal yang sudah tersedia, bagaimana kita memiliki suatu ide kreatif untuk meningkatkan nilai jual itu sendiri. Oke, ini nanti kita akan bahas lagi di topik selanjutnya untuk Pak Andika. Ya, kalau memang siap Pak Andika. Dan Pak Andika,
0: oke, siap.
1: Apa saja dampak-dampak dan juga bagaimana yang namanya kerjasama itu pasti perlu dengan dinas teknis seperti dinas pertanian, perkebunan, dan dinas terkait lainnya. Itu kerjasama seperti apa?
0: Kalau untuk saat ini kita belum ada kerjasama atau istilahnya MOU dengan dinas-dinas terkait. Itu belum, baik itu dinas pertanian mulai daripada dari proses budidaya sampai pada pasca panen, itu kita belum ada kerjasama dan belum ada dukungan dari dinas terkait ini. Kemudian yang berikut bahwa saat ini karena dengan adanya internal sehingga kita pelaku UMKM dari komunitas ini juga dilibatkan langsung oleh Dinas Koperindak Kabupaten Lembata, yang mana jika pesanan kita produk kita di NTT Mart selesai habis atau pun bagaimana itu akan dibangun komunikasi untuk kemudian kita hantar lagi. Itu baru satu dinas itu. Kemudian kemarin juga kita ada diminta oleh dinas pertanian juga tetap dan kepala bidang ketahanan pangan terkait disterilisasi pangan lokal.
1: Oke, Pandika.
0: Tapi untuk pendukungan infrastruktur dan lain sebagainya itu belum masuk.
1: Oke, artinya itulah salah satu mungkin masih ada kendala tantangan. Tapi ini kita baca bahwa sudah memiliki inovasi untuk meningkatkan nilai jual dari pangan lokal yang ada. Ini menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di sana dari anak muda seperti Pak Andika dan teman-teman ini. Dan mungkin yang terakhir karena waktu sangat sedikit, ini tinggal 6 menit lagi, apa saja harapan ke depan dari gebetan komunitas gebetan melalui edukasi ini dan juga pasti memiliki dampak jangka panjang yang ingin dicapai bagi kedaulatan pangan di daerah khususnya Kabupaten Lembata dan juga edukasi perubahan iklim terhadap benih pangan lokal. Oke, silakan Pak Andika.
0: Harapan yang pertama bahwa komunitas gebetan ini sudah mulai memunculkan dan mulai melakukan pelestarian bagian dari diversifikasi pangan, sehingga harapannya bahwa program-program pemerintah terkait dengan swasembada pangan itu perlu melihat potensi-potensi yang ada di masing-masing wilayah, sehingga swasembada pangan itu bukan pada satu pangan saja tetapi bisa bervarietas pangan termasuk pangan-pangan lokal. Ini juga menjadi tujuan dari swasembada pangan itu sendiri, bahwa kita melihat bahwa kedaulatan pangan itu sesungguhnya ada pada petani bukan ada pada pemerintah, bahwa kemandirian pangan itu harus dimulai dari petani, bukan harus didorong pemerintah hanya bisa menyediakan infrastruktur dan penyediaan lainnya, dukungan-dukungan lain, tetapi untuk menentukan pangan-pangan antara petani. Sehingga harapan besarnya bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh petinggi-petinggi negara dan petinggi-petinggi daerah perlu melihat kembali ke akar rumput, perlu menggali kembali ke akar rumput, sehingga jangan ada pangan-pangan yang lebih dominan, khususnya di Lembata bahwa ada hibrida yang lebih dominan ketimbang pangan-pangan lokal itu. Karena dilihat bahwa di Lembata itu potensi pangan lokal ini bermacam ragam dan bervariasi. Sehingga harapan besarnya bahwa kami komunitas hanya bisa melakukan dampaknya sangat kecil, tetapi jika diberikan dukungan dan bantuan secara serius, artinya bahwa kemandirian pangan itu akan muncul dan kedaulatan pangan, swasembada pangan itu bukan dari satu pangan saja. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik sekali Pak Andika, dan untuk pendengar semuanya yang lagi dengar Posat RRI Tentang Buah, inilah anak muda, motivasi dan juga tadi sudah ditegaskan bahwa kemandirian itu ada pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengolah dan pemerintah itu sebagai pendukung untuk segala kegiatan pertanian, perkebunan kita. Dan juga komunitas gebetan selalu berharap bahwa generasi muda Lembata menjadi aktor utama yang harus menjaga benih, merawat tanah, dan menjadi garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim dengan berbasis pada kearifan lokal yang sudah kita berbincang tadi.

0: Destinasi wisata yang bersih menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Karena itu, kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Meski demikian, Dinas Pariwisata Belu terus berupaya menjaga kebersihan kawasan wisata melalui beberapa langkah strategis. Berikut penjelasan Ferdinandus Buang SSTPMTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu tentang langkah strategis penanganan sampah di destinasi wisata religi Patung Bunda Maria di Teluk Gurita.
1: Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik. Tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah yang organik itu kami kelola untuk menjadi kompos sehingga dia bisa kembali bermanfaat. Sementara sampah plastik dan yang lainnya yang tidak dapat didaur ulang itu kami kumpulkan dan tempatkan di tempat penampungan yang sudah dibangun juga oleh pemerintah di lokasi di sana. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak yang selama ini menampung sampah-sampah plastik, sehingga secara periodik dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan tergantung dengan volume sampah yang ada, kami setelah memilah sampah-sampah plastik yang juga masih bernilai ekonomi, itu kami uangkan antar ke tempat penampungan.

0: WSA ini pusing nih, capek kontrak rumah terus, uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok Beta nih bisa punya rumah sendiri nih Om Bento?
1: Aduh Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pake buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saya di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat sore dan untuk pendengar sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan penyampaian Warta Ededa, liputan informasi-informasi tradual terupdate yang mana diproduksi dari RRI Atambua, RRI Kupang, RRI ND. Informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di Warta NTT.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia.

0: sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka, maksud kami dua informasi mengawali berita sore ini. Pelaksanaan persahabatan dan dongkrak ekonomi di wilayah perbatasan. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Bupati Belu menyebutkan pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest perkuat persahabatan dan dongkrak ekonomi di wilayah perbatasan. Laporan selengkapnya bersama Christian Mau.
1: Dari peranda terdepan NKRI, kita wujudkan Belu yang semakin maju dan Indonesia yang semakin mendunia.
2: Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 menjadi momentum untuk memperkuat persahabatan Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste RDTL, sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata UMKM dan ekonomi kreatif di kawasan perbatasan kedua negara. Demikian disampaikan Bupati Belu Willy Brodus Lai saat membuka Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 di alun-alun Kota Atambua, Kabupaten Belu. Bupati Willy mengatakan Kabupaten Belu sebagai wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terus berkomitmen memperkenalkan diri sebagai tanah sahabat, daerah yang terbuka, ramah, dan menjadi gerbang persahabatan dengan Timor Leste. Menurutnya, Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan menjadi simbol persatuan, persahabatan, dan kolaborasi lintas batas yang mampu mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan festival tersebut. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Belu, memperkuat pelaku UMKM, mengembangkan ekonomi kreatif, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Garuda Sakti Cross Border Festival bukanlah festival biasa. Kegiatan ini adalah simbol persatuan, persahabatan, dan kolaborasi lintas batas. Festival ini menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan Indonesia dan negara Timor Leste. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata yang telah berkolaborasi dan bersinergi dengan banyak pihak untuk mensukseskan Festival Cross Border di tahun 2026 ini. Kami berharap festival ini semakin mengembangkan pariwisata, menumbuhkan UMKM lokal, dan meningkatkan ekonomi kreatif serta kesejahteraan masyarakat.
2: Menurut Bupati Belu, selama pelaksanaan festival, masyarakat akan disuguhkan berbagai kegiatan, di antaranya bazar UMKM, lomba paduan suara yang melibatkan peserta dari Indonesia dan Timor Leste, jalan sehat, hingga konser musik sebagai puncak acara yang dipusatkan di Plaza Perizinan Atambua atau City Plaza Kabupaten Belu. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan sehingga Kabupaten Belu dapat memberikan kesan terbaik bagi setiap tamu yang datang.
1: Beberapa rangkaian acara yang kita ikuti bersama, mulai dari lomba paduan suara yang diikuti peserta dari Timor Leste, kegiatan jalan sehat, hingga acara puncak yaitu panggung konser di depan Plaza Perizinan atau kita sebut, saya memperkenalkan tempat ini sebagai City Plaza. Semoga pelaksanaan festival Cross Border ini berjalan lancar dan mari kita layakkan bersama persahabatan, memajukan pariwisata, dan meningkatkan persatuan dan persatuan lintas batas negara. Jadikan perbatasan bukan sebagai batas pemisah, tapi sebagai gerbang kemajuan Indonesia. Dari peranda terdepan NKRI, kita wujudkan Belu yang semakin maju dan Indonesia yang semakin mendunia.
2: Diketahui Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 mengusung tema Explore the Border, Feel the Wonder. Festival akan berlangsung pada 4 hingga 8 Agustus 2026. RRI Atambua, Tresa Manehat melaporkan.
0: Polres Sika menggelar pengibaran bendera merah putih di sejumlah objek wisata sebagai bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 melibatkan personel Polres Sika bersama jajaran Polsek. Laporan Rovinus Ula.
3: Polres Sika melalui Kasih Humas Polres Sika Ibda Leonardus Tunggal mengatakan pengibaran bendera dilaksanakan di 3 destinasi wisata yang menjadi ikon daerah. Lokasi tersebut meliputi objek wisata Tanjung Kaju Wulu Kecamatan Magepanda, Pantai Koka Kecamatan Paga, dan objek wisata Gereja Tua Sika di Kecamatan Dela. Menurut Ibda Leonardus, kegiatan itu dipimpin langsung oleh Wakapolres Sika Kompol Marcelus Yogo Ambroso SIK. Seluruh personel yang terlibat mengikuti prosesi pengibaran bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol negara. Ia menjelaskan pengibaran bendera merah putih di kawasan wisata bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Sika. Leonardus menambahkan momentum menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dimanfaatkan Polres Sika untuk menjaga masyarakat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kehadiran bendera di ruang-ruang publik juga menjadi pengingat akan nilai perjuangan para pahlawan.
4: Ya, Leonardus Tunggal, selaku Kasih Humas Polres Sika, mewakili Bapak Kapolres Sika. Pada kesempatan ini, kami menjelaskan tentang kegiatan Polres Sika dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Polres Sika melaksanakan beberapa kegiatan, yakni pengibaran bendera merah putih di beberapa tempat wisata di Kabupaten Sika, yaitu di Tanjung Kaju Wulu, Kecamatan Magepanda, di Pantai Koka, Kecamatan Paga, selanjutnya di Kecamatan Lela, yaitu di Gereja Tua Sika. Kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Wakapolres Sika, Bapak Komisaris Polisi Marcelus Yugo Amboro SIK, yang diikuti oleh personil Polres Sika dan Polsek Jajaran. Dapat kami jelaskan bahwa tujuan kegiatan pengibaran bendera merah putih ini adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Sika. Kegiatan ini tujuan juga menjadi pesan moral bahwa Polri hadir bukan saja sebagai pelindung, mengayong dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak semangat nasionalisme yang mampu menyatukan masyarakat melalui lambang dan simbol-simbol negara. Kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.
3: Ia menegaskan Polri tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kepolisian juga berupaya menjadi penggerak semangat nasionalisme melalui berbagai kegiatan yang melibatkan simbol-simbol negara. Kegiatan ini juga membawa pesan moral bahwa Polri hadir untuk memperkuat kebersamaan masyarakat melalui penghormatan terhadap lambang negara. Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh rangkaian pengibaran bendera merah putih berlangsung aman, lancar, dan tertib. Polres Sika berharap semangat kebangsaan yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat terus tumbuh menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Gedung Gereja Jemaat Lole Barat Mata Jemaat Kalvari Batu Lai Klasis Lole resmi ditahbiskan dan diresmikan dalam ibadah syukur yang berlangsung penuh hikmat. Momentum tersebut menjadi ungkapan syukur atas terbangunnya rumah ibadah yang sebagian besar diwujudkan melalui pengorbanan, kebersamaan, dan semangat gotong royong seluruh jemaat. Selengkapnya dilaporkan Rudi Hartono.
5: Peresmian dan pentabisan Gedung Gereja Jemaat Lole Barat Mata Jemaat Kalvari Batulai dihadiri oleh Wakil Ketua Sinode Gemit Unsur Pemerintah Kabupaten Rotendau yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Rotendau, para pendeta dan tokoh jemaat serta jemaat yang ada di wilayah Klasis Lole. Dalam suara gembala, Wakil Ketua Sinode Gemit Pendeta Sandep Legur mengajak seluruh pihak dan jemaat menjadikan gereja bukan hanya sebagai bangunan fisik tetapi sebagai pusat pertumbuhan iman dan pelayanan.
6: Pembangunan gedung gereja ini 99% itu ada di dalam persekutuan jemaat. Itu sesuatu yang mahal, yang harus diberikan topangan, harus diberikan dukungan, harus disupport secara spiritual supaya komitmen-komitmen iman seperti ini tetap dipertahankan.
5: Sementara itu sambutan Bupati Rotendo yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Petson Soleman Hangge menegaskan bahwa peresmian gereja menjadi simbol nyata iman, pengorbanan dan persatuan jemaat. Pemerintah berharap gedung gereja mampu menjadi pusat pembinaan karakter, pendidikan rohani, pelayanan kasih serta memperkuat persaudaraan di tengah jemaat.
7: Peresmian sebuah gereja bukan sekedar menandai berdirinya sebuah bangunan fisik, tetapi menjadi bukti nyata dari iman, kebersamaan, pengorbanan serta semangat gotong royong dari seluruh jemaat. Saya percaya bahwa gereja ini akan menjadi tempat bertumbuhnya iman, pusat pembinaan karakter, pendidikan rohani, pelayanan kasih, serta penguatan persaudaraan di tengah-tengah masyarakat.
5: Dengan diresmikannya gedung gereja Jemaat Lole Barat, Mata Jemaat Kalvari Batu Layar Klasis Lole, di hadapan keberadaan rumah ibadah tersebut semakin memperkokoh kehidupan bergereja, meningkatkan kualitas pelayanan serta menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda, melalui sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026. Laporan Wiwin Ngari.
8: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggelar sosialisasi pendidikan pemilihan berkelanjutan tahun 2026 dengan melibatkan pemilih pemula dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional KPU untuk memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski belum memasuki tahapan pemilu. Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat terus memperoleh informasi kepemiluan sehingga memiliki kesiapan ketika tahapan pemilu 2029 dimulai.
9: Ini salah satu kegiatan di saat KPU tidak melaksanakan tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, ini maksudnya apa? Supaya sosialisasi atau informasi kepemiluan itu senantiasa terus kita gaungkan, ya, kita gaungkan sehingga masyarakat punya kesiapan yang baik saat kita masuk dalam tahapan pemilu yang nanti akan dimulai. Itu kalau tidak ada hambatan, itu akan dimulai pada pertengahan tahun 2027. Nah, diharapkan dengan sosialisasi yang secat yang terus menerus ini bermuara pada meningkatnya tingkat partisipasi pemilih saat pemilu maupun pilkada nanti.
8: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Insinyur Eston L. Foenai menegaskan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam demokrasi.
10: Kegiatan hari ini kelihatannya sederhana, tapi sangat prinsip karena masyarakat muda sebagai warga negara tahu hak dan kewajibannya. Itu yang paling penting. Karena pemilu di Indonesia disebut pesta demokrasi, berarti kita harus bersuka cita karena melaksanakan sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban, tapi dengan cara damai dan bertanggung jawab.
8: KPU berharap para peserta menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati ND sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Laporan Nikolaus Makumeli.
11: Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati ND sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten ND. Wakil Bupati ND, Dominikus Minggu Mere mengatakan, gerakan pangan murah bertujuan menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan di lokasi yang berbeda agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Menurutnya, gerakan pangan murah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar, sekaligus memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
12: Hari kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten bekerja sama dengan para pihak untuk mengadakan pasar murah di lingkup di area kantor Bupati Ende dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan 9 bahan pokok untuk masyarakat.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Valentinus, menegaskan seluruh komoditas yang dijual dipastikan lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras SPHP 5 kg seharga Rp60.000, minyak kita 2 liter seharga Rp35.000, dan telur ayam perak Rp50.000.
13: Harapan ini untuk bisa masyarakat kita semua bisa membeli barang dengan bahan pokok pangan ini harganya lebih sedikit, ada selisih lah dengan harga yang dilakukan di pasar.
11: Gerakan pangan murah tersebut melibatkan berbagai mitra penyedia bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, dan kebutuhan pangan lainnya. Kehadiran berbagai komoditas dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Kelurahan Rewarangga, Yosep Ngaa, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang dinilai sangat membantu dari sisi harga.
14: Jadi Bapak Ibu yang tersangka supaya kepada Bapak Bupati yang telah menyediakan sembako dengan harga terjangkau bagi kami. Jadi sekarang ini belum sampai median 2,5 lagi. Jadi tolong kita mediakan pada hari ini. Hari ini juga hari 5 ton. Karena masyarakat kecil
11: ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin di berbagai wilayah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. RRI Ende, Nikolaus Makumele melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest perkuat persahabatan dan dongkrak ekonomi di wilayah perbatasan. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab, solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya, bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
1: Satu RRI Hutambuan dan masih bersama kami di 91,5 MHz. Sedang untuk mendengar informasi-informasi update terakhir kami hadirkan untuk Anda. Mendengar Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi pendidikan yang dapat digunakan tanpa akses internet, sehingga program tersebut disiapkan untuk membantu mengatasi kesenjangan pelajaran khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program pendidikan itu disiapkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Formas Yohanes Handoyo dalam konsolidasi nasional Formas bersama PD Jakarta Jumat kemarin, yang menyebutkan aplikasi yang akan disosialisasikan adalah Kios Pintar, IPIN, dan program tersebut menggunakan basis kurikulum pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SLTA. Menurut Handoyo, akses pendidikan perlu diperluas agar kualitas pembelajaran tidak terkendala kondisi geografis maupun keterbatasan jaringan internet. Karena itu, pemanfaatan teknologi yang dapat digunakan di wilayah tanpa internet dinilai dapat menjadi salah satu alternatif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ya, mendengar Pro 1 RRI Adam Buah, untuk Anda sesaat lagi bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Biru dan sekitarnya akan menjalankan ibadah sholat maghrib di pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Adambua, sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kita ikuti penyampaian warta berita daerah Kabupaten Belu untuk sore hari ini. Dan untuk pendengar, kami ucapkan selamat sore, selamat menikmati malam minggu, malam berakhirkan untuk Anda. Pendengar, sebanyak 265 sekolah rakyat di seluruh Indonesia ditargetkan beroperasi secara permanen. Seluruhnya diproyeksikan mampu menampung lebih dari 150.000 anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah telah membentuk 165 sekolah rakyat pada tahun 2025 ini, dan tahun ini pemerintah menambah 100 gedung permanen di berbagai kabupaten dan kota. Ia menyebutkan lebih dari 43.000 anak yang sebelumnya tidak bersekolah telah kembali memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut, sehingga pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat terus meningkat pada 2027.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya, dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Radio Republik Indonesia tumbuh dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Integritas dan kejujuran akademik harus menjadi budaya seluruh perguruan tinggi dalam mengejar mutu pendidikan nasional. Menghadapi krisis lingkungan kemarau ekstrim terjadi saat ini, Uskup Attembua menyerukan umat Keuskupan Attembua untuk tobat ekologi dan aksi nyata ekologi dengan menjaga dan melestari alam.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Integritas dan kejujuran akademik harus menjadi budaya seluruh perguruan tinggi dalam mengejar mutu pendidikan nasional.
1: Rektor Universitas Tribhuwana Kalabahi Elia Maruli menegaskan mutu merupakan tujuan utama yang harus dicapai setiap perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Menurutnya, persepsi publik terkait adanya praktik ketidakjujuran dalam pendidikan, pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat merupakan hal biasa. Namun perguruan tinggi harus berkomitmen mengejar mutu dan menghindari segala bentuk ketidakjujuran.
2: Dan setiap perguruan tinggi itu prinsip mengejar mutu itu utama. Oleh karena itu, kalau kemudian ada persepsi publik bahwa ada praktek-praktek ketidakjujuran dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian, itu sebagai publik ya sah. Tapi bagi kampus, bagi perguruan tinggi mau mengejar itu tentunya ini harus dihindari.
1: Lebih lanjut, ia mengatakan upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan integritas serta menjunjung tinggi nilai kejujuran.
2: Pendidikan pengajaran mutu, penelitian yang bermutu, pengabdian bermutu, tentunya hal terkait ketidakjujuran itu harus kita hindari.
1: Ia berharap seluruh perguruan tinggi tetap berpedoman pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus terjaga dan meningkat. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya melakukan akselerasi pengentasan kemiskinan.
3: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen dalam melakukan akselerasi pengentasan kemiskinan melalui kerjasama dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dirumuskan melalui penyelarasan data, evaluasi program, serta langkah-langkah konkret yang lebih tepat sasaran dalam penanganan kemiskinan. Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves saat membuka rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Belu tahun 2026 menegaskan penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Wakil Bupati mengajak seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Belu. Menurutnya, program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, peternakan, perikanan, peningkatan sanitasi, perumahan layak huni, serta perlindungan sosial harus menjadi prioritas karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Lanjutnya, selain mengoptimalkan anggaran pemerintah, Wakil Bupati juga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta berbagai mitra pembangunan untuk memperluas dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belu.
4: Ini 30 ribu ini kita punya keluarga semua, dan kita yang hidup baik, tapi bagaimana mereka juga bisa hidup baik juga, bahkan harus lebih baik dari kita. Ini tugas kita semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita berusaha dengan segala yang kita punya, segala yang bisa kita lakukan, kita koordinasikan dengan siapapun untuk bisa membantu mereka. Ini ada di tangan kita. Apalagi bapak-bapak ini ada yang sarjana sampai S2 dan segala macam, ini kan pasti punya koneksi yang bagus. Banyak dari luar, kita punya teman-teman yang di luar, mungkin ada mereka bisa bantu kita. Kita mintalah. Ya, memang kadang kita merasa kita seperti mengemis, tapi tidak apa-apa, kita harus lakukan ini. Saya kadang juga kalau ke Jakarta serasa kayak kita harus, ya memang kita harus seperti itu karena kita melayani. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, terlebih Bapak Ibu pimpinan APD, mari kita sama-sama berjuang untuk bisa turunkan angka ini.
3: Wabub Vicente juga berharap melalui rapat koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat menuju Kabupaten Belu yang berkualitas, mandiri, harmonis, demokratis, dan berbudaya. Diketahui data capaian optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Belu berdasarkan data BPS yakni tahun 2024, angka kemiskinan sebesar sebesar 13,86% atau 32.570 jiwa, pada tahun 2025 menurun 12,79% atau 30.400 jiwa angka kemiskinan dari jumlah penduduk. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Banyak pemuda TTU tidak memiliki keterampilan dan tingkat pengangguran tinggi. Pemkab TTU fasilitasi dengan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur sehingga mengatasi pengangguran.
5: Banyak pemuda-pemudi di TTU memiliki semangat kerja dan tenaga, tetapi belum memiliki bekal keterampilan. Sehingga pemerintah daerah memfasilitasi sebanyak 64 orang pemuda mengikuti pelatihan terpusat di bawah Dinas Tenaga Trans TTU dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Setda TTU, Dr. Andus Christophorus Ukat. Menurut Christo, bahwa baik pemerintah daerah dan masyarakat TTU tidak dapat menutup mata terhadap realitas yang terjadi saat ini, di mana daerah ini masih dihadapkan pada tantangan yang cukup besar, yakni tingginya tingkat pengangguran yang besar dan terbatasnya keterampilan yang dimiliki angkatan kerja kita. Padahal banyak pemuda-pemudi TTU memiliki semangat kerja dan tenaga yang luar biasa, tetapi belum dibekali dengan kompetensi yang memadai sehingga mereka kesulitan untuk bersaing dalam dunia kerja.
6: Tidak boleh menutup mata terhadap realitas yang terjadi saat ini.

dan tenaga yang luar biasa. Namun karena belum dibekali oleh kompetensi teknis yang memadai, mereka kesulitan untuk bersaing, apalagi terserap oleh pasar kerja yang semakin hari semakin kompetitif. Itu sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri masih menjadi

0: Sementara paman Ako, instruktur penjahit mawar yang saat ini dipakai oleh Dinas Tenaga Trans itu supaya melatih para pemuda yang berminat di bidang menjahit, menyampaikan bahwa pihaknya siap membekali para pemuda TTU dengan dasar menjahit, sehingga para peserta pelatihan akan membuat pola menjahit, dan dalam waktu sebulan pihaknya akan berusaha maksimal supaya pemuda TTU yang mengikuti pelatihan bisa memiliki keterampilan menjahit dan dapat berusaha sendiri di rumah mereka atau bergabung dengan penjahit-penjahit yang memiliki usaha besar. Dari TTU, Steph Kosar.
1: Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belluh mengingatkan agar seluruh kepala desa mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.
2: Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belluh Romualdus Josetiawan Manek mengingatkan seluruh kepala desa agar mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat. Penegasan ini disampaikan sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa yang berpotensi merugikan masyarakat serta menghambat pembangunan di tingkat desa. Iwan Manek menekankan bagi semua kepala desa untuk tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana desa karena melalui keterbukaan, setiap penggunaan anggaran dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi, pemerintah desa tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan. Selain itu, keterbukaan informasi mampu meminimalisir potensi penyalahgunaan dana, serta memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga desa. Selain itu, ia menginginkan penggunaan dana desa harus tepat sasaran, terutama untuk program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga desa. Ketidaktepat sasaran dinilai dapat mengurangi dampak positif dari dana desa itu sendiri. Ia juga menegaskan bahwa penyalahgunaan dana desa akan berdampak serius tidak hanya secara hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan itu, kepala desa harus bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Menurutnya, dengan pengelolaan dana desa yang transparan dan tepat sasaran, diharapkan dana desa dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
1: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri disampaikan, dilaporkan Washington, lebih dari 1.500 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi kebakaran pada kompleks pokannya di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Kebakaran tersebut menjadi salah satu bencana kebakaran terbesar yang melanda wilayah itu dalam beberapa tahun terakhir. Melansir dari Anadolu, petugas dari 24 negara bagian ikut membantu operasi pemadaman yang berlangsung dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka bekerja dalam shift panjang untuk memperkuat garis pengendalian api sebelum cuaca yang lebih panas dan kering melanda kawasan tersebut. Kebakaran yang mulai terjadi pada Sabtu 1 Agustus 2026 itu telah merusak atau menghancurkan hampir 850 bangunan. Sekitar 67.000 orang terpaksa mengungsi akibat kebakaran tersebut, sementara hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa. Pejabat setempat mengatakan luas area kebakaran hanya bertambah sekitar 2 hektar sejak Senin 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut terjadi setelah para petugas berhasil memperkuat garis pembatas untuk memperlambat penyebaran api. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Integritas dan kejujuran akademik harus menjadi budaya seluruh perguruan tinggi dalam mengejar mutu pendidikan nasional. Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya melakukan akselerasi pengentasan kemiskinan. Seventy Mau mengucapkan terima kasih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI, temui informasi-informasi terupdate, teraktual, dikutip dari rre.go.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir NTT pada 8 hingga 11 Agustus 2026 seiring peningkatan ketinggian muka air laut. Hal tersebut dikatakan Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang, Yandri Anderutson, juga di dalam keterangan resminya di Kupang hari ini. Adapun wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob meliputi pesisir Pulau Flores hingga Alor, pesisir Pulau Samurai Jua, pesisir Pulau Sumba, serta pesisir Pulau Timur hingga Rote. Yang menjelaskan, potensi banjir rob tersebut dipengaruhi oleh fenomena fase Brige pada 10 Agustus 2026 dan fase bulan baru pada 13 Agustus 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut hingga mencapai kondisi maksimum. Yang menjelaskan, banjir pesisir atau rob merupakan peristiwa naiknya permukaan air laut ke daratan pesisir yang menyebabkan genangan di wilayah sekitar pantai. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut serta terus memantau perkembangan informasi cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG.

Pintal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

untuk Anda selanjutnya, yaitu Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyiapkan strategi pertanian 3 tahap untuk mengatasi kemiskinan khususnya di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Strategi tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan pangan saat ini, peningkatan produksi tanaman pangan dalam jangka pendek, serta pengembangan komoditas perkebunan sebagai sumber kesejahteraan jangka panjang. Amran mengatakan bahwa strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan potensi pertanian dan kondisi agroklimat Alor. Pemerintah akan mengembangkan padi dan jagung untuk memberikan hasil lebih cepat sekaligus menanam kakao, mete, dan kelapa yang dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat selama puluhan tahun, kata Mentan saat kunjungan ke Alor di NTT Sabtu 8 Agustus 2026.

nutrisi sangat penting untuk kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Air adalah kebutuhan dasar yang digunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Apa syarat-syarat air bersih itu? Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Air tidak berwarna harus bening atau jernih, air tidak keruh harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau dan tidak pahit, harus bebas dari bahan kimia beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang akan terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak? Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Apa itu ekoenzim? Seperti apa asal-usulnya? Dan mengapa ekoenzim sangat penting? Berikut penjelasan Ketua Komunitas Ekoenzim Nusa Tenggara Timur, Bapak Charles Melelak, SPT.
1: Ekoenzim adalah larutan hasil fermentasi dari sisa kulit buah ditambah air dan gula yang difermentasikan selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena disitulah pada waktu 3 bulan itu dihasilkan enzim-enzim kuat yang sangat bagus untuk baik berfungsi lingkungan, kesehatan, pertanian maupun rumah tangga. Ekoenzim pada mulanya ditemukan oleh Dr. Sukun dari Thailand. Beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Dia melakukan penelitian selama 30 tahun dan dia menemukan larutan yang disebut dengan ekoenzim. Nah, ekoenzim di Indonesia dibawa oleh Dr. Jeon, muridnya Dr. Sukun, dan kebetulan oleh teman-teman di komunitas ekoenzim nasional mengajarkan kepada kami di NTT, terutama saya sendiri Pak Charles Malelak yang mengembangkan ekoenzim di NTT dengan mendirikan komunitas yang disebut dengan komunitas ekoenzim NTT yang ada di 22 kabupaten kota. Mengapa ekoenzim sangat penting? Ada dua hal yang paling mendasar kenapa kita harus membuat ekoenzim. Yang pertama, ketika kita membuat ekoenzim, kita menghasilkan sampah, sisa sampah organik, terutama kulit buah dan sayur. Nah, kalau kulit buah dan sayur ini dibuang ke lingkungan, maka dia akan menghasilkan gas, terutama gas metan yang CH4 yang mencemari lingkungan. Nah, kalau kita membuat ekoenzim dengan memanfaatkan sisa kulit buah dan sayur, maka ketika kita fermentasi, disitulah kita akan menghasilkan salah satu gas yang disebut dengan gas O1 yang dilepas ke udara, menangkap O2 di udara menjadi O3, sehingga ketika kita membuat ekoenzim sama dengan kita akan menghasilkan gas O3 atau gas ozon yang baik bagi bumi kita, sehingga membuat ekoenzim sama dengan menjaga bumi kita. Yang kedua adalah ketika kita membuat ekoenzim, kita memanfaatkan sampah rumah tangga, terutama kulit buah dan sayur yang ada di dapur kita. Nah, pengelolaan sampah rumah tangga ini akan berakibat pada kita dapat membantu pemerintah mengelola sampah, terutama sampah rumah tangga yang ada di dapur kita, yang kita tidak buang secara sembarangan, tetapi kita manfaatkan untuk membuat ekoenzim.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pulse 1 Ria Tembua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis kembali menemani Anda di edisi malam ini di Sabtu 8 Agustus 2026. Saya akan menemani Anda di dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pulse 1 Ria Tembua selalu stay mendengarkan Pulse 1 Ria Tembua.
0: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoaks dan dilansir dari kompas.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Sawah yang Dipertaruhkan, produksi RRI Mataram.

Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.

0: usah. Kita jual saja kalau ini. Sudah ada yang menawar mahal.
1: Apa? Ayah serius?
0: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
1: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
0: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
1: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah sudah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Inovasi. Makan tuh inovasi.

Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Maka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.
1: Mungkin ayah benar.
2: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
1: Aku sudah gagal.
2: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
1: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu Pak, beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya, kalau kali ini gagal, saya akan setuju

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu pertanian modern. Jadinya banyak teknik. Mantap, mantap ya. Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
2: Ini luar biasa.
3: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online loh, Pak.
4: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
5: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
6: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
5: Iya, Nak.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 Riria Tembua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Potis masih menemani Anda di obrolan komunitas malam ini. Dengan topik malam ini kita berbincang-bincang bersama dengan Desa Tesain, Bapak Porsiana, beliau adalah Kepala Desa Tesain. Tentang topik malam ini, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun, kita sudah berhubung bersama dengan Pak Desa. Halo, selamat malam Pak Desa. Halo. Oh, ternyata suaranya tidak ada. Kita ulangi lagi. Kita coba lagi ya, pendengar Pro 1 Riria Tembua di mana saja Anda berada, mungkin jaringan.
1: Sering mendengar istilah hedonisme tapi tidak mengerti artinya. Hidup hedonisme sangat berlawanan arah dengan gaya hidup minimalis. Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani sedon, berarti kesenangan. Kata hedonisme muncul sejak awal tahun 433 sebelum Masehi, ketika Socrates mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pandangan hedonisme. Gaya hidup yang hedonisme berfokus mencari kesenangan pribadi dan kepuasan tanpa batas. Mereka yang bergaya hedonisme menganggap bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan cara mencari kenikmatan sebanyak mungkin, lalu menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasakan sakit. Sedangkan menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap setiap kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan dalam bentuk materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri orang yang bergaya hedonisme seperti tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, egois, dan sombong. Jadi, kamu memilih yang mana? Gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup minimalis?

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain. Cokro negoro, gagah.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hush, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp50.000. Terdapat dua garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat enam garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat tujuh garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembuah, kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
3: Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara mengatakan, kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya?
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
3: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
4: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
5: Tidak ada korban.
4: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat UAS semua. Alhamdulillah semua aman.
3: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal. Sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,49% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan, tahun depan, Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jemaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia disabilitas ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan itu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginep selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini, Pak Hariko?
4: Ya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, tapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji, tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Dan memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay,
4: kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu
0: dikembangkan. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan, yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%, ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfeno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Menkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
5: Kita sampaikan bahwa konektivitas menjadi salah satu prioritas kami tumbuh itu yang mungkin tadi Mas Afiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretan yang kondisi bersama Antio dan juga Ekra.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Mendengar peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: 59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. dari dunia olahraga. Pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
11: Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang bukan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi. Sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa saya sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven. Ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masih menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, kita baru saja ikuti berita Pro 3. Kita di program berikutnya kita akan ikuti mimbar agama Katolik Sabtu 8 Agustus 2026 dengan judul Kemuliaan Kristus Mengubah Hidup, dibawakan oleh Pak Hilarius Emmanuel Faria Esfil.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80,
2: Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Sebelum itu, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu itu, mereka turun dari gunung itu. Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar RRI Tambua yang dikasihi Tuhan. Injil Matius ini menceritakan peristiwa transfigurasi, perubahan berupa Yesus di atas sebuah gunung yang tinggi. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menderita, mati, dan kemudian dibangkitkan. Berita tentang penderitaan Mesias sulit diterima oleh para murid, terutama Petrus, yang mengharapkan Mesias sebagai raja yang menang secara politik. Karena itu, transfigurasi menjadi peneguhan bagi para murid bahwa sekalipun Yesus akan melalui penderitaan, ia tetap adalah anak Allah yang mulia. 6 hari setelah percakapan tersebut, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ketiga murid ini termasuk dalam lingkaran terdekat Yesus dan beberapa kali menjadi saksi peristiwa-peristiwa penting dalam pelayanannya. Di gunung itu, mereka melihat Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Peristiwa ini bukan perubahan hakikat Yesus, melainkan penyingkapan kemuliaan ilahi yang selama ini tidak tampak dalam kehidupannya sebagai manusia. Kemudian tampak Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Dalam tradisi Israel, Musa mewakili Taurat dan Elia mewakili para nabi. Kehadiran keduanya menunjukkan bahwa seluruh isi perjanjian lama menemukan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus bukan sekadar penerus para nabi, melainkan puncak dari karya penyelamatan Allah yang telah dinyatakan sejak dahulu. Ketika Petrus mengusulkan untuk mendiri 3 kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia, awan yang terang menaungi mereka. Dalam perjanjian lama, awan sering menjadi lambang kehadiran Allah, seperti ketika Allah memimpin bangsa Israel di padang gurun dan ketika kemuliaannya memenuhi kemah suci. Dari dalam awan itu terdengar suara Allah Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pernyataan ini menegaskan identitas Yesus sebagai anak Allah sekaligus memberikan otoritas tertinggi kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa transfigurasi menjadi titik penting dalam Injil Matius karena menghubungkan dua tema besar, yaitu kemuliaan Kristus dan jalan penderitaan yang akan ditempuhnya. Sebagai para murid menyaksikan penyalipan, mereka terlebih dahulu diperlihatkan kemuliaan Yesus agar iman mereka tetap teguh ketika menghadapi kenyataan salib. Dengan demikian, transfigurasi bukan hanya menjadi pengalaman rohani yang luar biasa, tetapi juga menjadi persiapan bagi para murid untuk memahami bahwa penderitaan dan kemuliaan merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah. Bagi kita masa kini, latar belakang ini menolong kita memahami bahwa Injil Matius ini bukan sekadar kisah tentang mujizat, melainkan pernyataan identitas Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Perikop ini mengajak setiap orang yang percaya untuk memandang Kristus sebagai penggenapan seluruh janji Allah, mendengarkan firman-firman-Nya, dan tetap setia mengikutinya baik dalam masa sukacita maupun ketika menghadapi penderitaan. Firman Tuhan ini tidak hanya mengungkapkan kemuliaan Yesus Kristus, tetapi juga memberikan tuntunan praktis bagi kehidupan orang percaya. Maka, hendaknya kita jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Peristiwa transfigurasi menegaskan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang dikasihi dan memiliki otoritas tertinggi. Oleh karena itu, setiap keputusan, tujuan hidup, dan pelayanan hendaknya berpusat pada Kristus. Kehidupan yang berpusat kepada Yesus akan menghasilkan iman yang teguh dan arah hidup yang benar. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan, berdoa, dan bertanya apakah keputusan yang diambil sudah sesuai dengan kehendak Kristus. Belajar mendengarkan suara Tuhan. Allah Bapa berkata, dengarkanlah Dia. Di tengah banyaknya informasi, pendapat, dan pengaruh dunia, orang percaya dipanggil untuk lebih mengutamakan suara Tuhan melalui firman-Nya daripada mengikuti keinginan atau tekanan lingkungan. Biasakan menguji setiap keputusan dan tindakan berdasarkan ajaran iman, bukan semata-mata berdasarkan perasaan atau pendapat banyak orang. Tetap setia dalam masa pencobaan. Kemuliaan yang disaksikan para murid terjadi sebelum Yesus menjalani penderitaan di salib. Hal ini mengajarkan bahwa Allah tetap berkarya bahkan ketika kita menghadapi kesulitan. Penderitaan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan umat-Nya. Saat menghadapi masalah dalam keluarga, pekerjaan, atau pelayanan, tetaplah berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia menyertai serta menguatkan setiap langkah. Jangan hanya mengejar pengalaman rohani. Petrus ingin tetap berada di atas gunung dengan mendirikan kemah. Namun Yesus mengajak para murid turun kembali untuk melanjutkan pelayanan. Pengalaman rohani yang sejati harus menghasilkan kehidupan yang taat, mengasihi sesama, dan setia melayani. Jadikan setiap ibadah, doa, atau retret sebagai dorongan untuk hidup lebih mengasihi, melayani, mengampuni, dan menjadi berkat bagi orang lain. Hiduplah tanpa dikuasai rasa takut. Ketika para murid ketakutan, Yesus menghampiri mereka dan berkata, bangunlah, jangan takut. Kehadiran Kristus memberikan penghiburan dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Saat merasa takut menghadapi masa depan, persoalan ekonomi, kesehatan, atau pergumulan lainnya, datanglah kepada Tuhan dalam doa dan percaya bahwa Ia menyertai serta memimpin hidup kita. Pertanyaan untuk refleksikan hidup kita, apakah saya sungguh-sungguh menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan saya? Suara siapa yang paling sering saya dengarkan dalam mengambil keputusan? Bagaimana pengalaman bersama Tuhan telah mengubah cara hidup saya? Dan bagian mana saya perlu lebih taat kepada firman Kristus? Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
2: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
1: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
2: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
1: Yeay, maunya.
3: Ayo cintai produk dalam negeri.

ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Pendengar Pro 1 RW Tembua di mana saja Anda berada, masih bersama saya di program berikutnya, yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau Nusantara atau se-Indonesia. Pendengar Pro 1 RW Tembua, saya akan bagikan informasi budaya yang sudah terupdate dari rri.co.id. Semoga pendengar Pro 1 RW Tembua selalu terhibur di

malam ini, nanti di pukul 22 nanti kita akan di Ruang Rindu nanti. Semoga pendengar Persatuan Radio Atambua selalu terhibur di malam ini.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, masih bersama saya di Musik dan Info Budaya. Sebanyak 13 karya budaya asal Nusa Tenggara Timur berhasil direkomendasikan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada termin pertama tahun 2026. Capaian tersebut menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian kekayaan budaya daerah yang selama ini dikenal memiliki beragam tradisi, ritual, seni, dan pengetahuan lokal. Meski demikian, masih terdapat puluhan usulan selain yang menunggu proses penilaian pada termin berikutnya. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT Haris Budi Hartono dalam wawancara pagi di Pro 1 RRI Kubang. Ia menjelaskan keberhasilan 13 karya budaya tersebut tidak terlepas dari kelengkapan dokumen teknis yang disiapkan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan. Selain itu, saat sidang tim ahli warisan budaya tak benda nasional di Jakarta, pemerintah daerah mampu memberikan penjelasan dan klarifikasi secara meyakinkan sehingga usulan dinilai layak untuk direkomendasikan kepada Menteri Kebudayaan. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Sebuah tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun, mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah, di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat ta'a. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat ta'a. Adapun jenazah yang masuk kategori darat ta'a antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat ta'a. Karenanya, dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darat ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga ada tanda

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

Dengar Pro 1 RIA Tambua, kita masih di musik dan informasi seputaran NTT atau Se Nusantara. Kampung adat Boti di Kabupaten Timur Tengah Selatan menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang paling diminati di Nusa Tenggara Timur. Keunikan tradisi yang masih terjaga hingga kini menjadi magnet dan daya tarik utama, terutama bagi wisatawan mancanegara. Wisata NTT Arianto Selih mengatakan Kampung Adat Boti merupakan salah satu kampung adat tertua di NTT yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur. Keaslian masyarakat menjadi alasan banyak wisatawan untuk mengenal tradisi dekat. Tradisi mereka, jelasnya saat diberbicarakan. Menurut Ari, Kampung Adat Boti memiliki sejumlah keunikan yang sulit ditemukan di kampung adat lain di Indonesia. Salah satunya adalah sistem pengenalan yang berbeda dengan masyarakat kepada umumnya. Masyarakat Boti memiliki sistem perhitungan hari sendiri. Jika masyarakat umum mengenal 7 hari dalam satu pekan, masyarakat Boti menggunakan siklus 9 hari dalam kehidupan adat mereka. Selain itu, kehidupan masyarakat Boti sangat erat dengan alam. Mereka menjadikan alam sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari memenuhi kebutuhan hidup hingga menjaga keseimbangan lingkungan. Ia menjelaskan masyarakat Boti memiliki penghormatan yang tinggi terhadap alam. Nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun sehingga berbagai aturan adat yang berlaku selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

RI ke 81 di Kabupaten TTU sudah terasa karena sudah ada beberapa kegiatan yang kita sudah laksanakan. Di antaranya pembukaan Pekan Olahraga Daerah ke-5 atau POPDA digabung atau dikolaborasi dengan launching atau pembagian 10 juta bendera di Kabupaten Timur Tengah Utara. Untuk launching atau pembagian 10.000 bendera itu kami buat 2 tahap. Tahap pertama itu pembagian secara simbolis di tingkat kabupaten di kota kepemimpinan depan lapangan upacara kantor bupati, sementara itu tanggal 28 Juli tahun 2026, sementara launching keduanya tanggal 29 Juli 2026 kami selenggarakan di tingkat kecamatan, yaitu kecamatan Bikominilulat Desa Nenabang. Kecamatan Bikominilulat itu kita simbolis untuk 24 kecamatan. 24 kamat itu follow up ke masing-masing desa kelurahannya sampai ke masyarakat ya. Untuk pembagian bendera itu simbolnya kita hanya ambil masyarakat di perbatasan saja. Ya, 7 daerah perbatasan kita bagi di sana. Toh itu juga tidak semua. Satu desa perbatasan kita hanya berikan 25 buah. Begitupun dari desa perbatasan lain. Dan juga anak-anak sekolah, suasana atau nuansa HUT RI ke 81.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera buat hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Dengar Pro 1 RRIA Tembua, di mana saja Anda berada, masih stay menemani Anda. Di edisi malam ini kita sudah di pukul 22 lewat 3 menit. Saya masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Boleh beri komentar atau beri telepon atau di SMS atau di Facebook, boleh. Di Ruang Rindu malam ini di nomor telepon kami di 08124601-0202. Dan juga saya sudah siapkan ada 10 lagu di Ruang Rindu malam ini di Facebook RRIA Tembua. Ada 10 lagu, satu manca, dan yang lain adalah Indonesia, lagu-lagu Indonesia. Semoga pendengar Pro 1

0: hari di malam ini, selalu menikmati lagu-lagu yang saya sudah siapkan. Ada lagu pertama, ada Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Ada Ruth Sahyana, Mengerti Kasih. Ada Once, Nekel, Simfoni yang Indah. Ada Titi, DJ Kau Selalu Ada. Ana Julio, Satu Ku Ingin. Ada Nafa Urba, Cinta Abadi. Ada Josh Aban, Believer. Ada Jamal Mitdan. Ada Hati Selembut Salju. Ada Ella Pengemis Cinta. Ada Ibit Kiade, Hidup Hanya Milikmu. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita sapa penelpon pertama yang sudah bergabung bersama kita di edisi malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Jufri.
0: Selamat malam Kakak Putri. Apa kabar di malam ini di Putun? Sehat kok?
1: Baik Kakak.
0: Oke, puji Tuhan kalau begitu.
1: Lagunya dari Ibit Giade, Kakak.
0: Lagunya dari Ibit Giade, Hidupku Hanya Milikmu. Milik siapa ini?
1: Pokoknya untuk semua sahabat.
0: Oke, untuk semua sahabat, tidak ada yang lain. Oke, bercanda. Oke, Kakak Putri, salam-salamnya.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jufri yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, buat semua sahabat, ada Ibu Kunci di Ayat Tupas, Mama Ina Sekiluar jadi Miki, Kakak Yusen Kasih Satu Kino, Mama Jusen Duen Lasi, ada Bapak Fidel Disoe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Danu Naisali, Bapak Sirosa, Bung Tio Disumbakun, Putra Kisir di Haumeni Anak, Ibu Delsi Danapano di Tua Batam, Kakak Anus, Kakak Ameta di Timor Leste, Pak Henry, Ibu Yusin di Kuniru, Paman Nasrun, Mbak Uga, Mas Didi, Kakak Bella, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Tinggar, Bapak Sias Mubatini Kisiluar jadi Fatu Kopa, Bapak Fatih Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yuri, Bapak Tendir Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Bung Ornes, Bujangga Wayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Lee, Putra Sena, ada Kakak Luna di Jakarta, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam merdeka untuk kita semua. Yang terakhir untuk Kakak Jufri, terima kasih banyak, selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk Kakak Putri, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tembua di malam ini. Kita sapa lagi, ini dari Kota Sari, Kota Keva Manano. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Jeffrey.
0: Oke, selamat malam juga Kakak Maria. Apa kabar di Peboko hari ini di Kota Sari?
2: Puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu. Cuaca hari ini cerah, hanya masih dingin.
0: Masih dingin. Oke, kalau dingin harus dipanggang di api biar panas.
2: Yang dibersihkan ada RRI atau
0: Oke, luar. Betul. Kakak Maria, mari ke lagu apa di malam ini?
2: Nafa Urba.
0: Tadi Nafa Urba di mana ya? Kita lihat dulu Nafa Urba. Oh iya, cinta abadi. Kakak Maria itu adalah cinta abadi untuk semua. Ya. Oke, salam-salamnya Kakak Maria.
2: Salam yang punya vokal di malam hari ini. Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati. Pulang Titi DJ. Tertitip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih.
2: Fans-fans yang sudah lewat, ada Vera Pamono alias Putri Tunggal di Kutun bersama Mama. Ada Mama Ina Nisi-Nisi, ada Mama Anggro, Mama Jisen, Ibu Fenty Ayat Pusat, ada Bunda Desi, ada Kunjanu, ada Marina, ada Bella Pesita, ada Mas Edi, ada Paman Asrul, ada Paman Bukti, ada Putra Tindar, ada Bang Le, Putra Tengah, Bang Hadi, ada Kak Luna di Jakarta, Abang Firosa di Bangsone, ada Abang Marcel, ada Bang Yeri, ada Bunda Ima, ada Om Papi Waru, ada Pak Guru Oke, ada Bapak Ten, ada Mama Sena, Abang Damos, ada Kanara, ada Abang Tujang Lawayata, ada Bunda Wijati. Yang lain satu rata saja. Buat Kakak Jeffrey, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Maria yang ada di Kota Kefa, Kota Peboko. Satu Ria Tembua, masih ada lagi yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu lewat lagu. Selamat malam, malam minggu juga. Apa kabar Kak Jeffrey? Sehat
0: tuh. Selalu sehat-sehat selalu Mas Edi. Apa kabar juga di edisi hari ini?
3: Masih seperti yang dulu.
0: Oh,
3: sama kecil setia deh. Yang ada di Betun nih, cuaca dingin.
0: Oh, lagi di Betun ini. Betunnya dingin, ya, bukan panas.
3: Dingin sangat. Apa? Putri Tunggal tadi.
0: Iya.
3: Putri Tunggal dingin nggak?
0: Putri Tunggal dingin malam ini.
3: Saya mau ke sana putar nanti ke sana. Lagu apa dia?
0: Oh, Putri Tunggal tadi lagunya
3: Merdeka, Merdeka bilangnya.
0: Iya, lagunya Hidup Hanya Milikmu.
3: Ih, mantap sekali. Mantap. Ini Maria Batara tadi apa?
0: Oh, Cinta Abadi.
3: Mantap. Ini Maria Batara tadi apa?
0: Oh, Cinta Abadi.
3: Iba, mantap itu, bagus nanti saya.
0: Oke, Mas Edi.
3: Selembut salju aja.
0: Mas, ya, Mas Edi, lagu yang mana Mas Edi?
3: Selembut salju.
0: Oke, Mas Edi.
3: Mantap, spesial. Salam
0: ya. Oke.
3: Buat Kak Jeffrey, salam buat keluarga di rumah, pulang aja dia. Dan merangkap all brunya pro satu alat banyak. Kak Eti, Kak Fenty, Kak Eni, buat saya aku udah disebut semua ya. Buat saya ini biar kita udah kangen suaranya di udara ya. Kak Arda juga, Kak Yanti, Ibu Teresa juga di Tulang Malai, seluruh sehat. Bapak Ten, gak ada kabar, semoga semua sehat. Mbak Wika di Wonosobo juga. Apa namanya Mbak Ina belum masuk ya? Niki belum masuk Mbak Ina?
0: Belum masuk.
3: Dia lagi, nah, dia lagi goreng kacang ya, sebentar lagi masuk. Oke, buat Tona Bela, apa dari produk kita, pasti benar-benar sehat ya. Cantik ya. Putra Tengah Bang Le, Bang Asul, Bang Kincel ini gak ada Marcel, juga gak ada kabar Ende ini, Biju Pati Rosa ya, dan juga Juven gak ada masuk Pak Haji ya. nona yang cantik sendiri Jakarta belum masuk 10 nama ya ini.

0: Luna Angel, apa lu namanya? Apa lu namanya?
1: Luna Sega.
0: Oh, Luna Sega, ini suaranya pelan-pelan sih kemarin, jadi orang bingung. Biasanya Pak dari Jakarta, mungkin jaringannya. Yes. Luna Sega ya, itu iya Pak Hadi, salah kabar juga Kak Heri, Kanara. Bang Damak dibuka kepiting juga ada kabar, Nona di Alor juga ada kabar. Ya, ya siapa Bang John belum masuk, Bang John?
1: Belum masuk Mas Egi.
0: Ya, dia lagi ngopi Bunda Desi juga. Yang ini Saputra, Saputranya sebenarnya.
1: Okay.
0: Kurang hati-hati ya, selamat malam. Tapi jazz musik yang bagus nih malam Minggu soalnya.
1: Okay, jazz musik yang boleh, bagus boleh, ya. Boleh, Mas Egi.
0: Temani sampai tanggal 12. Oke, okay. Obrigado barak.
1: Obrigado barak, Mas Edi.
0: Malam.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRIA Tambua di mana saja Anda berada. Kita baru saja bergabung bersama Mas Edi, katanya ada di Betun ini. Kita sapa lagi. Ini dari kota Niki. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Bung Jeffrey.
1: Selamat malam juga Maina, apa kabar di malam ini?
2: Kabarnya Maina puji Tuhan, sehat wafiat bersama keluarga. Cuacanya juga cerah ceria Bung Jeko.
1: Amin. Kalau begitu.
2: Minta maaf ini lagu tadi saya belum dapat ini dengar Bung Jeko, saya baru sampai dari tetangga perumah dari pesta.
1: Oke, ada Ela pengemis cinta.
2: Ela. Oh, biar pengemis cinta. Tapi oh, itu hanya lagu toh Bung Jeko.
1: Oh, itu hanya lagu saja. Tidak ada yang lain-lain. No.
2: Hanya lagu saja, kita sudah baru butuh cinta-cinta lagi karena kita tua.
1: Itu sudah Maina, nanti pengemis cinta lah kaget Mas Edi denger lah Mas Edi, wah Maina pengemis cinta ini.
2: Kalau Mas Edi memang dia harus pengemis cinta karena dia masih cari-cari. Kalau kita ini sudah ada.
1: Betul punya sekali.
2: Tuh lah, jadi cinta itu bosan.
1: Itu sudah.
2: Oke, saya salam-salam Bung Jeko.
1: Oke, gas Maina.
2: Salam yang pertama buat yang lagi bertugas di studio dan semua kru RRI Tambua di mana saja berada, di ucapan selamat malam, tetap semangat, Tuhan Yesus selalu melindungi kita semua. Salam yang berikut ada Pentireni Ayo Tupas, Bang Fidel di Soe, ada Bang Adi di Bestobe, ada juga John di Soe, ada Mama Given di ON Lasi, ada Vero Tamono di Putun, di sana juga ada Kakak Exxon Teva bersama Bapak Guru dan semua keluarga TV yang diputun dari ujung ke ujung yang lagi pantau, diucapkan selamat malam dan selamat malam Minggu buat semua. Ada Mbak Wiga Wonosobo, ada Putra Tengah di Pakpak, ada Paman Boksi sekeluarga di Ursulin, ada Bung Papi Fernandez, Bang Marcel, Bang Yeri, ada Bel Puspita, Marina, ada Mon Anus, ada Meta, ada juga Mon Doni Carmo, ada Kepeten Arkenari, Pujangga Wayata, ada Bung Nara, Bung Damos, ada juga Bapak Edi, ada Mas Edi, ada Bapak Bento, ada juga Bapak Pirosa sekeluarga di Bansone, di sana juga ada Bapak Agustinus Laki sekeluarga, diucapkan selamat malam, selamat berbahagia di malam minggu ini. Ada Maria Fatara, Putri Kusuma, ada Tia, ada Bapak Desi Rebo-Rebo, ada Bung Tio Ambon di Tumbakun, Pak Guru Oke, ada Putra Kisir di Haumeniana, ada juga Bung Hadi, ada Mbak Luna Sega, ada Bapak Henry bersama Ibu Yusi Nikuneru, dia ucapkan selamat malam buat semua. Singkat borong buat semua saja Bung Jeko yang lagi pantau pada malam ini, dan ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
1: Oke, okay, Maina.
2: Dari Maina semuanya, selamat hari malam Minggu.
1: Oke, okay, selamat malam Minggu
2: buat Bung
1: juga.
2: Jeko, hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat jaga keluarga di rumah. Makasih banyak dan selamat malam Bung Jeko, selamat malam Minggu.
1: Oke, selamat malam Minggu juga Mbak Ina. Salam. Oke baik, pendengar Persatu RRI Atambua, kita baru saja bergabung bersama dengan Mbak Ina di Nik-Niki. Kita sapa lagi di dan telepon malam ini, ada siapa lagi yang bergabung? Kita sapa di malam ini nomor baru ini ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Bang.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu, dan siapa dan di mana?
3: Pak Rindu member Lepelaku Nasrun di Sultan, Kostina.
1: Oke, selamat malam. Lagu apa yang mau direquest?
3: Nomor 3 saja, Bang.
1: Lagu nomor 3. Oke. Kau selalu ada.
3: Pero Kanesi Daria Kusarana Ita Da Bung Edi Da Angel Bung Timbar Bu Iga semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, makasih, selamat malam. Katanya dari Sulawesi, pendatang baru dari Sulawesi Tengah katanya. Oke baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua, masihkah ada yang mau bergabung? Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu-lagu dulu yang di request di malam ini.

0: Biarkan program Ruang Rindu. Pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda. Kita sudah di menit ke-38, masih ada waktu, masih ada 26 menit ke depan. Semoga pendengar Pro 1 Ria Tembua masih bisa bergabung bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita baca dulu yang sudah bergabung di Facebook RRI Atambua. Ternyata sudah ada yang bergabung. Ini dari Kota Sari, Kota Kefa Manano. Selamat malam Ruang Rindu. Malam Ruang Rindu.
1: Memori rindu lagu.
0: Malam ini suara
1: kabarnya baik.
0: Suara konya semalam ini kenapa, Bunda?
1: Nyaman, aman.
0: Bunda, tapi kok suaranya?
1: Iya, karena disakiti oleh Bung Jeffrey dong.
0: Kabar Naleok, Naleoka tidak.
1: Ale, ekot.
0: Oh, oleh nangka.
1: Lagu tinggal apa?
0: Oh, lagu sudah 6 yang sudah direk. Quiz.
1: Iya, lagu.
0: Ada satu yang Indonesia ada request Katon Bagaskara, negeri di awan. Ada Ruth Sahyan, mengertilah kas. Ada Yana Julio.
1: Lagu yang tadi pertama, sir.
0: Oh, Katon Bagaskara. Okay, baik. Negeri di awan.
1: Ya, kita main di awan, bukan di bawah.
0: Iya, memang. Kalau orang yang fans berat. RRI Atambua kan sekali.
1: Oh, Jeffrey.
0: Salam-salamnya.
1: Oh, ini mungkin sekiannya baru pulang.
0: Bunda orang ke-6.
1: Oh ya. Pokoknya kalau orang ke-7 Oke deh, salam-salamnya buat Kak Jeffrey yang lagi yo, maaf selamat beraktivitas.
0: Oke, selamat malam Bunda.
1: Selamat malam buat Kompak Lewat Udara. Buat semua fans yang ada di atas. Nah, Bunda sih tadi ada Ita Tau, Marina, ada Bella Kuda, ada Hind dan Mbak Edel, Edi, Bapak Edi di Buduk Tobungan, buat siapa ya, Bapak Ramli, Mama Ramli, ada Ramli, Renoraja, Mama Mincera, Delenama, dan ucapkan selamat malam buat kita semua. Buat Bapak yang Nehat, Bapak Frans Abi, Mama, dan ucapkan selamat. Buat Bapak Dumi Rusai, Mas ada Niki, ada Junior, ucapkan selamat malam. Mama Dilan, Bapak Dilan, ucapkan selamat malam. Yang ada anak itu Bapak Dominggu Ter dia umumnya aja deh, ucapkan selamat malam. Ada John, ada Yon Kampani, ada Lexi di Kolet, ada Mama Andro, ada Mak Gita, ada Dirti, Bung M, ada Tim di Ayo Tu Paju, ada Bung Sul, ada Ratna Lake, Bapak Ucet Nubatuni, Ten Manu, dan juga Mama Ina di sini sudah ucapkan. Abung Nasrul, Mbak Wiga di Wonosobo, ada Bapak Nara, ada Mama Sena, ada Nara, ini juga ada Kujangga Wayata di Mohon Leko, dan ucapkan selamat malam. Bung Damo Putra, Bung Ornes, Bunda Kisel, atau Bunda Yeri, ada Marcel di MBG, Bang Le, Bang Hadi, Bung Irma, selamat malam. Manus di Mili, Bung Bento, dan juga semua-mua yang pantau di malam hari ini. Ada Maria Tatara juga, ada Putri Kusuma yang sudah tidur, dan ucapkan selamat malam. Dan ada Ibu Heni Lumi juga di Nemu Bantau, dan ucapkan selamat malam. Semua-mua yang ada di rumah yang sudah tidur, dan ucapkan malam selamat beristirahat. Tak lupa juga buat Teresa Monok dan mamanya di ucapkan selamat malam. Kasih salam buat keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih Bunda.
1: Oke deh, selamat malam Kak Jeffrey. Selamat Agustus.
0: Amin.
1: Iya, dadah Kak Jeffrey. Baik hati dan tidak pernah sombong, berbalik hati.
0: Oke Bunda, terima kasih Bunda.
1: Dadah Kak Jeffrey.
0: Selamat malam. Oke pendengar Pro 1 RRIA Tembo, di mana saja Anda berada, kalau pokoknya kita rame. Lagi satu penelpon dan kita akan tutup di ruang rindu malam. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Memori. Selamat bermalam minggu Bang Jeffrey.
0: Selamat bermalam minggu juga Kakak Putra. Apa kabar? Nih, sehat kok.
2: Tuhan hari ini sehat.
0: Nih Kakak Putra.
2: Orang ke-8.
0: Ke-8 ini Kakak Putra.
2: Satu
0: dengan
2: Manca.
0: Oh Manca saja. Oke baik. Kalau tidak diputarkan nanti di jazz musik nanti ya Kakak Putra.
2: Oke. Soalnya
0: Kakak
2: Putra kan sudah bermain di awan, jadi kita semua.
0: Bunda sudah di awan berarti di ini. Di darat sudah, tidak boleh di awan lagi. Oke, baik. Kak Putra.
2: Oke, baik. Nanti Bang Desenya. Oke. Bunda tadi semuanya tetap sehat, tetap juga dari rumah sama dari malam minggu bersukan sehat dan ibadah, semoga semuanya tetap sehat. Dan dari rumah juga ada juga Abang Hadi, ada empat juga di rangkul saja, berasa saja ikutan dari itu. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan semoga. Oke.
0: Okay. Malam juga.
2: Bang Jeffrey. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat lagu selamat malam.
0: Shalom juga, selamat malam ke Putra yang ada di Fak-Fak. Dan kita baca dulu yang belum bersama kita di Facebook RIA Tambua di malam ini. Ada Kakak Delvi, dari Delvi, boleh dari lagunya nomor 2 untuk tugas tetap semangat. Oke. Okay. Salam Kakak Jeffrey, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat pertama buat Maina yang cantik, makasih atas senggolannya. Lagu nomor 10 spesialnya buat Maina di Niki. Buat Kakak yang bertugas. Oke, terima kasih Kakak Adi. Semoga sih. Terus satu RIA Tambua di mana saja Anda berada, itu yang sudah di request malam ini. Penelpon dan kita akan putarkan lagu-lagunya. Rindu.
2: Nomor bagi rindu memori lagu. Terakhir.
0: Paling nanti yuk sonlah dia sih su tembak bang koin ini
2: dari saya saja dari jauh saja untuk semua saja dari Bunda DRR. Selamat malam minggu saja buat kita semua. Saya punya lagu itu karena untuk jadi saya titip saja di Jazz Music nantinya ya.
0: Oke.
2: Okay. Thank you, Mister.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Tirosa.
2: Yo.
0: Oke, baik pendengar Pro Satu Radio Tambua yang sudah request di malam ini.

Oke pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada di edisi malam ini, di lagu ini saya menutup perjumpaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini, dan sampai jumpa di edisi berikutnya, dan selalu memberkati kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Kadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

ya, ketika mereka bermain sambil belajar. Kalau bersepeda itu dia seru sebenarnya, cuman di box ini kalau bisa bertatapan langsung gitu dengan sambil di depan video begitu, itu saya juga sangat suka kalau misalnya rekam. Jadi untuk pengalaman, karena memang sudah biasa kalah. Kalau bilang mau pasang pede dulu, kalau bilang dahulu itu kita terlalu pede juga. Cuman pada saat menjadi guru, kan rasa pede percaya diri itu saya bangun gitu. Kalau dulu pertama tidak suka direkam. Kalau untuk rekam itu ada rasa malu-malu gitu. Cuman kalau sekarang sudah mulai berani tampil di video, kemudian tampil di event-event, bahkan juga kemarin sempat menjadi pembina untuk upacara waktu apa nih. Sama namanya untuknya lo baru itu, jadi sudah banyak pengalaman sehingga akhirnya kita juga belajar gitu. Jadi untuk siaran dan dalam kelas itu sama saja sebenarnya, cuman kalau untuk lebih serunya itu kalau misalnya bisa bertatapan langsung lebih kota. Kalau yang membuat semangat itu sebenarnya kalau untuk semua pembahasan yang diminta, misalnya diminta tentang pendidikan, itu berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalnya kenapa saya semangat, karena ini saya sudah menjalani semua gitu. Karena kita sudah ada pengalaman di situ, di bidang itu, maka ketika bercerita itu betul-betul apa yang kita alami, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, baik itu untuk anak-anak, kemudian baik untuk orang lain seperti itu, baik untuk semua. Jadi itu sudah kita lakukan, artinya tatap muka langsung bersama anak-anak

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Pak, mau kemana? Mau ikut rapat yang aneh-aneh itu?
1: Ih, Ibu, kenapa sih teriak-teriak begitu?
0: Pokoknya tidak usah ikut yang aneh-aneh deh, Pak. Masa mau nyanting batik? Batik kan warisan dunia.
1: Walah, Ibu, di undangan itu ditulis stunting bukan nyanting, Bu. Jangan hanya dengar dari gosip dong. Stunting itu kondisi anak yang pendek dan kurang cerdas.
0: Waduh.
1: Pendengar, stunting harus dicegah supaya generasi penerus bangsa berkualitas.

Pendengar, dengan teringnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Mewakili kerap kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

selamat pagi pendengar program Mahasa 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Dari Jalan El Tari Sentikima dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Kita berjumpa lagi di edisi siar hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Anda bersama kami tim Atambua Pagi, ada saya Ntikima yang menemani Anda di pagi hari ini. Semoga semuanya sudah pada bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dan Anda sudah mempersiapkan diri Anda dengan baik untuk beraktivitas di hari ini. Ya, mungkin hari ini Anda memilih untuk beribadah di pagi hari ya. Untuk umat Kristiani, selamat menjalankan ibadah saja. Semoga lancar, ibadah Anda bisa berjalan dengan lancar. Dan aktivitas lainnya yang mungkin sudah Anda rencanakan untuk dilaksanakan hari ini, juga saya harap semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu ya. Dan bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah hari baru yang Ia berikan untuk kita, untuk nafas kehidupan ya. Ketika kita bangun, kita merasa bahwa saya masih bernafas ya kan. Saya masih bisa berjumpa dengan orang-orang yang saya cintai, masih bisa menyapa mereka di pagi hari ini, dan ada banyak hal lainnya yang harusnya membuat kita bersyukur di pagi hari yang indah ini ya. Dan untuk itu, pendengar Pro 1, awali pagi Anda dengan doa, dengan ucapan syukur, dan kita mohon perlindungan Tuhan, semoga hari ini kita bisa menjalaninya dengan baik, seperti itu. Dan di Pro 1 RRI Atambua, pendengar sesaat lagi, kami akan menemani Anda di Mutiara Pagi dengan lagu-lagu rohani, juga satu renungan yang memberkati. Selain itu juga kami akan hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda sepanjang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Pendengar Pro 1 dari Samuel Avi, janji Tuhan ya membuka kebersamaan kita di pagi ini, di Mutiara Pagi. Dan saatnya kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar satu renungan yang memberkati dengan judul Janji Tuhan Sumber Pemulihan Kita bersama Pendeta Jackson Tombeng, STH.

kami boleh datang kepadamu di pagi ini. Kami percaya bahwa hidup kami dalam tangan Tuhan, dalam kendali Tuhan, dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Dan hari ini kami juga rindu sebelum kami mulai aktivitas kami, Tuhan menuntun, membimbing kami lewat firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja lewat firman Tuhan di dalam hidupan kami, mengarahkan kami kepada segala kebenaran, dan yang menguatkan, membuat kami juga mengerti dan bahkan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan setiap hari. Dalam nama Yesus kami siap sama firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan judul bagi kita hari ini, bahwa janji Tuhan sumber pemulihan kita. Saya mengajak kita semua untuk melihat ke dalam kehidupan kita semua hari-hari ini, apa yang kita alami hari ini ataupun apa yang kita rasakan tidak berjalan dengan baik, saudara, sesuai dengan harapan kita. Atau saya mungkin menantang kita untuk melihat kepada keberadaan kita, bagaimana keadaan kita mungkin berkaitan dengan hubungan-hubungan kita, baik dalam hubungan dengan keluarga kita, tapi juga berkaitan dengan hubungan lebih intim lagi, suami istri, dan bahkan hubungan dengan rekan kerja. Adakah hal-hal dalam hubungan itu, saudara, yang hari-hari ini tidak berjalan dengan baik, ataupun mungkin hubungan yang rusak, saudara? Atau saya mengajak kita untuk bisa melihat dalam hal ekonomi kita, dalam hal kesehatan kita, bahkan sampai kepada hal-hal yang rohani dalam hidup kita, saudara. Adakah yang tidak berjalan dengan baik, saudara? Karena itu kita ada di tempat ini untuk mengajak kita untuk mengalami yang namanya pemulihan yang dikerjakan oleh sang ahli pemulih itu, saudara, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam bacaan di dalam Alkitab, saudara, saya mengajak kita untuk bisa melihat bersama-sama ada ayat yang saya rindu kita belajar hari ini, yang berbicara tentang apa yang Tuhan akan kerjakan, atau pemulihan seperti apa yang Tuhan kerjakan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai yang ke-26, dan nanti kita akan lihat juga dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 25 sampai 26 berkata begini: Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata begini, saudara: Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam kedua ayat ini, saudara, kita belajar bersama-sama bahwa yang pertama, bahwa Tuhan hendak memulihkan kita dalam segala aspek hidup kita, saudara. Bukannya satu bagian saja, tetapi Dia mau memulihkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita yang hari-hari ini rusak ataupun yang hilang,
dan bahkan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan istilah juga dalam yang kita bisa pelajari bersama-sama ini diistilahkan dengan belalang, yang merupakan satu jenis serangga yang bukan hanya merusak saja, tetapi serangga yang bisa memakan dan bahkan menghabiskan segalanya. Ini gambaran yang dipakai oleh Alkitab, saudara, yang kalau dalam konteks ayat ini Allah gunakan sebagai wujud daripada penghukuman yang dialami oleh umatnya atau bangsa Israel pada waktu itu, saudara, yang karena mereka berdosa, mereka mengalami yang namanya penghukuman yang dari Tuhan, yang diistilahkan dengan belalang yang merusak dan bahkan yang memakan habis semua hidup mereka, saudara. Dan di dalam ayat ini, saudara, bukannya bicara tentang apa yang mereka buat dan bagaimana segala hal dalam kehidupan mereka yang hampir seluruh aspek kehidupan mereka menjadi rusak, saudara, dan bahkan banyak yang hilang dalam kehidupan mereka, tetapi juga bicara tentang janji daripada pemulihan yang Tuhan janjikan, yang juga memulihkan secara menyeluruh, saudara. Hal ini juga ditegaskan lagi kembali di dalam Yeremia pasal 29 ketika dikatakan bahwa ada rancangan damai sejahtera dan bahkan masa depan yang penuh harapan yang Tuhan bukannya janjikan tapi Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel dan bahkan bagi kita umat pilihannya juga, saudara. Bicara tentang rancangan damai sejahtera ini adalah suatu rancangan yang menyeluruh, saudara, baik dalam aspek rohani, aspek juga kesehatan, dan bahkan di aspek kehidupan ekonomi sehari-hari, maupun berbicara juga tentang hubungan-hubungan, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, bahwa sebagaimana bangsa Israel, kita juga memiliki sang ahli yang bisa memulihkan bukan hanya sebagian, saudara, tetapi yang bisa memulihkan dengan sempurna. Tetapi ketika kita belajar hari ini bahwa pemulihan tidak dimulai daripada keadaanmu yang berubah, saudara, tapi ternyata pemulihan dimulai dari janji Tuhan yang tidak pernah berubah, saudara. Jadi tidak hanya melihat kepada apakah ekonomi saya sudah pulih, kesehatan saya sudah pulih. Bukan dari situ, saudara, yang kita lihat, saudara. Itu adalah bagian dari pemulihan, tetapi ketika kita bicara tentang pemulihan, ternyata dimulai daripada janji Tuhan yang tidak pernah berubah, yang kita pegang, saudara. Jadi biarlah hari ini kita kembali melihat bahwa apa yang menjadi rusak dalam kehidupan saya ini, ya, pemulihan dimulai bukan dari keadaan saya yang langsung berubah itu, tetapi dari janji Tuhan yang kita pegang, yang Alkitab berkata bahwa tidak pernah berubah, saudara. Sebab itu mari kita akan belajar bersama-sama di pagi ini, saudara, tiga kunci pemulihan menurut ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, saudara. Yang pertama, kita akan belajar bahwa pemulihan dimulai saat kita mengakui ada hal yang merusak atau hal yang rusak dalam diri kita, saudara. Dalam Yoel pasal 2 ayat 25 dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Garis bawahi kalimat, aku akan memulihkan
tahun-tahun yang dimakan belalang, saudara. Kalau kita belajar di sini tentang sekali tentang belalang adalah bukannya tentang serangga ini, tetapi ini hanya ini bicara tentang segala sesuatu yang memakan, merusak, menghabiskan, merampas berkat, merampas kehidupan, dan bahkan hasil dalam hidup kita sebelum waktunya, saudara. Sehingga kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ini akan bisa kita mengerti dari apa, dari dosa yang kita sembunyikan, ataupun bicara tentang luka hati, kebiasaan-kebiasaan buruk, kegagalan-kegagalan kita, dosa masa lalu, ataupun ketidaktaatan sampai kepada akibat pilihan yang salah yang kita buat, saudara. Mungkin kalau kita bicara tentang dimulai dari belalang pengerip, sesuatu yang mungkin kadang-kadang bukan juga bicara tentang hal yang dosa secara terang benderang, tetapi itu bicara tentang pengabaian-pengabaian yang kita lakukan setiap hari. Misalkan tentang mengabaikan ibadah, saudara, mengabaikan doa, bahkan mengabaikan membaca firman Tuhan. Ini mungkin sesuatu yang kita berpikir bahwa ah, kan masih bisa minggu depan lagi, atau kan masih bisa sebentar berdoa, ataupun kan masih ada besok kita bisa membaca firman, saudara. Tetapi ternyata beberapa banyak orang, saudara, mereka pada akhirnya mengalami sesuatu yang mereka berpikir bahwa ini itu hanya satu kompromi yang kecil yang mungkin tidak berbau dosa, tetapi pada akhirnya itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita pada akhirnya bukan hanya tidak melakukan itu lagi, tetapi menjadi malas untuk melakukan itu. Itu yang saya katakan bahwa dimulai dari belalang pengerip yang terjadi membuat itu pada akhirnya berpindah, yaitu belalang pindahan, sudah berpindah ke area yang lain, mulai malas berdoa, mulai malas membaca firman Tuhan, hidup mulai tidak taat, akhirnya berangkat ke hal yang lain, saudara. Pada akhirnya mempengaruhi hubungan yang kita miliki, apakah itu dengan pasangan kita, dan bahkan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan ada yang beberapa orang sudah mulai mengalami hal yang lebih buruk lagi, saudara. Sudah mempengaruhi kesehatan mereka, saudara. Itu yang disebutkan sebagai bahwa bukan hanya belalang pengerip saja yang bekerja, tetapi ada belalang pindahan, belalang pelompat yang sudah mulai mempengaruhi area-area yang lain, saudara. Bahkan pada akhirnya ketika kita tidak sadar, kita tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, ini akan sampai kepada kehidupan kita bisa dilahap habis, saudara. Kita pada akhirnya habis semua, saudara. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang akhirnya sudah bosan hidup, saudara. Mereka sudah merasa bahwa segala sesuatu sudah hilang. Dia sadar ketika segala sesuatu sudah rusak, saudara. Baik kesehatannya, baik itu hubungannya. Saya bertemu dengan seorang yang karena judi habis semua, saudara. Saya juga bertemu dengan seorang yang karena bukan hanya judi saja, tetapi karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia buat dengan hal-hal yang dia lakukan. Misalkan suka pinjam juga, itu operasi dan lain sebagainya. Akhirnya habis semua, sudah. Banyak hal yang sepertinya kita lihat awal-awal biasa, saudara, tetapi pada akhirnya bukan hanya merusak aspek-aspek dalam hidup kita, tapi ternyata juga bisa sampai membuat kita habis semuanya, saudara. Terpengaruh semua.
seperti disebutkan sebagai belalang, pelahap, melahap semua, memakan semua yang ada dalam hidup kita. Sebab itu saudara, mari kita sama-sama belajar hari ini. Dimulai dari sekali lagi, dosa apa yang kita sembunyikan? Luka lama apa yang sebetulnya kita masih simpan, saudara? Dan kebiasaan-kebiasaan buruk apa? Apakah kita masih tinggal dalam kegagalan yang pernah kita alami? Kita tidak move on dari situ, saudara. Dan bahkan ketidaktaatan-ketidaktaatan lain, saudara, yang kita sudah lakukan dan yang akhirnya sudah merusak banyak dalam hidup kita, memakan waktu kita, saudara, memakan keuangan kita, memakan kesehatan kita, memakan hubungan kita. Dan ketika engkau mengerti hari ini hal ini, saudara, ingat Tuhan hanya akan pulihkan apa yang kita sadar, kita akui, saudara. Ada berapa banyak orang-orang yang ingin mengalami pemulihan, tetapi mereka tidak membuka hal itu, tidak mengakui hal itu. Dalam area apa engkau mengalami yang namanya rusak atau yang sudah hilang dalam hidup saudara? Karena Tuhan tidak pulihkan yang kita tutup-tutupi, saudara, tetapi Tuhan memulihkan apa yang kita akui, saudara. Hal-hal yang kita akui rusak, hal-hal yang kita akui sudah hilang, hal-hal yang kita sudah akui bahwa itu hal-hal yang sudah habis dalam hidup saya, saudara. Sama seperti dalam Alkitab, saudara-saudara, kita tidak tidak lagi menjadi suatu hal cerita yang asing bagi kita. Misalkan bicara tentang anak terhilang, saudara. Di sana dikisahkan bahwa bagaimana anak terhilang itu dipulihkan, saudara. Dimulai dari apa? Dimulai dari dia sadar bagaimana dia melihat keadaannya dan bagaimana dia memikirkan tentang apa yang terjadi di rumahnya, saudara. Dia berkata dia hari ini mengalami kesusahan, sedangkan di rumah bapaknya itu banyak makanan dan bahkan banyak hal-hal baik, saudara. Dan pengakuan inilah yang pada akhirnya membuat dia bisa bertemu kembali dengan bapaknya yang akhirnya memeluk dia, saudara. Saat dia sadar bahwa kenapa dia bisa menjadi seperti ini, saudara. Kenapa dia bisa berdosa? Dia merasa bahwa semua tentang apa dalam hidupnya sudah hilang, sudah habis. Karena ternyata memang apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang sudah hilang itulah yang kita akui, yang kita bawa kepada Tuhan. Itulah yang akhirnya Tuhan akan pulihkan dalam kehidupan kita. Tim Keller pernah berkata begini, saudara, Tuhan tidak malu dengan reruntuhan. Artinya Tuhan tidak malu dengan hal-hal yang terjadi dalam hidupmu. Hal yang rusak, hal yang hilang, hal yang hancur dalam hidupmu. Tuhan tidak malu. Tapi dia malu kalau kamu pura-pura tidak ada reruntuhan. Orang yang pura-pura baik, saudara. Pura-pura semua bisa, semua berjalan dengan lancar. Pernah ada seorang penjudi, saudara, yang sudah habis semua. Rumah sudah dijual, saudara, mobil, bahkan usahanya hancur semuanya, usahanya sudah habis semua. Dan terakhir apa, saudara? Keluarganya bubar. Dan pada akhirnya ketika semua sudah habis, dia baru ingat gereja, saudara. Berapa banyak yang seperti ini, saudara? Nanti sudah merayap baru ingat Tuhan. Tetapi puji Tuhan, seorang penjudi ini yang akhirnya dia sadar bahwa semua sudah habis. Awal-awal dia datang, dia mencari gereja, tetapi pada akhirnya dia di dalam beberapa waktu dia ke gereja pun dia masih merasa biasa-biasa, saudara. Tapi suatu saat pada akhirnya dia disadarkan bahwa ada yang sebetulnya sudah hilang dalam hidupnya. Banyak hal yang sudah rusak dalam hidupnya. Dan satu saat, saudara,
dia akhirnya mengaku di hadapan Tuhan bahwa banyak hal yang sudah habis dalam hidupnya. Bahkan dia berkata selama 15 tahun semua tentang hidupnya sudah habis semua. Pengakuan dia di hadapan Tuhan itulah yang akhirnya berjumpa dengan pemulihan itu, saudara. Sehingga akhirnya dia berkata begini, saudara, pemulihan mulai saat saya berhenti membela diri, saat saya berhenti menyalahkan orang, saat saya berhenti menyalahkan keadaan. Tetapi waktu saya berhenti membela diri dan mulai jujur di hadapan Tuhan. Jadi bagian yang pertama, kunci pemulihan yang kita bisa alami, yaitu saat kita bisa membawa segala sesuatu yang kita alami, saudara, yang rusak dalam kita, dalam hidup kita, yang hilang dalam hidupan kita, yang kita bawa di altarnya Tuhan. Bagian yang pertama ini, saudara, apa yang kau mau bawa di hadapan Tuhan? Yang kau akui sudah rusak. Oh Tuhan, saya membawa kesehatan saya membawa ekonomi saya membawa hari ini hubungan-hubungan yang sudah rusak. Tapi tersemewa, saya membawa kehidupan rohani saya yang sudah rusak. Saya sudah jauh dari Tuhan. Saya hidup dalam ketidaktaatan. Saya masih dengan luka hati saya. Saya masih dengan kegagalan saya. Bawa di hadapan Tuhan, saudara. Karena Tuhan ahli di dalam memulihkan setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan hanya ahli memulihkan sesuatu yang kita bawa di hadapan Tuhan, yang kita akui di hadapannya. Dan yang kedua, saudara, kita lihat kembali dalam ayat 25-26 yang kita baca tadi, saudara. Ada banyak berbicara tentang aku akan memulihkan, aku akan mengerjakan, aku akan menyempurnakan. Dan bahkan di ayat yang ke-26 dikatakan yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Jadi di sini yang kedua kita belajar, bukan hanya kita mengakui di hadapan Tuhan apa yang rusak dalam kehidupan kita, tetapi juga kita harus mengakui bahwa dasar pemulihan kita adalah janji Tuhan, bukan usaha kita. Jadi jelas di sini bahwa kepada apa yang menjadi janji Tuhanlah yang menjadi dasar pemulihan kita. Seberapa rusak hidupmu hari ini? Ingat, ada janji Tuhan yang bisa memulihkan kita. Seberapa hancur hidupmu? Berapa banyak atau berapa besar yang hilang dalam hidupmu? Itu bukan menjadi dasar di dalam hidupmu. Tetapi ingat, dasar untuk hidupmu hari ini adalah janji Tuhan. Jadi jangan lihat lagi kepada hal-hal yang berbau usahamu, kepada kekuatanmu hari ini. Berapa banyak orang karena mengandalkan kekuatannya, dia dibawa kepada situasi di mana tidak ada lagi yang bisa diandalkan, saudara. Kalau engkau yang mendengarkan firman ini dan engkau ada di posisi ini, kau harus bersyukur harusnya. Karena di titik ini harusnya engkau menyadari bahwa yang kau perlukan adalah Tuhan. Yang kau butuhkan adalah Tuhan. Bahkan yang bisa menolong engkau hari ini hanya Tuhan. Jadi biarlah hari ini kita bisa melihat bahwa ternyata pemulihan kita berdiri hanya kepada satu hal saja, yaitu apa yang Tuhan sudah janjikan. Bahkan kita berdiri di atas kesetiaan Tuhan yang menepatinya, saudara. Apa yang kita terima dari Tuhan, dari awal kita dalam Kristus, bagaimana Tuhan sudah menerima hidup kita, dia mengampuni hidup kita, dia sudah mati bagi kita. Bahkan dia berkata bahwa apa yang dia tidak bisa anugerahkan bagi kita. Kita mengenal dia sebagai Tuhan yang berkuasa, tapi juga kita mengenal dia sebagai Tuhan yang hidup, dan bahkan Tuhan yang mau melakukan sesuatu bagi kita, saudara. Ada tiga ciri pemulihan yang saudara bisa, kita bisa alami dan bahkan kita pelajari dari ayat tadi, saudara. Bagaimana disebutkan Tuhan yang memulai.
dari kata aku akan memulihkan saudara, dan bahkan Tuhan yang akan ganti semua, sama seperti yang terjadi kepada Ayub saudara. Hal-hal yang hilang dalam hidup dia, hal yang habis dalam hidupnya diganti Tuhan, dan bahkan untuk tujuannya. Jadi kita harus mengerti bahwa pemulihan yang Tuhan kerjakan adalah supaya hidup kita bisa memuliakan Tuhan, dan bahkan hidup kita bisa jadi saksi buat orang lain, bukan untuk gagah-gagahan kita atau untuk kita pada akhirnya bisa menyombongkan diri. Tidak saudara. Karena apa? Sekali lagi, pemulihan hanya karena janji Tuhan, bukan kepada usaha kita. Tapi mungkin ada yang bertanya, bagaimana, apakah tidak ada usaha sama sekali? Bukan seperti itu saudara. Tapi usaha kita adalah cara kita merespon janji pemulihan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Ini sangat berbeda saudara. Usaha yang karena, hanya karena kita mau berusaha mungkin dengan apa yang kita masih miliki saudara, berbeda sekali dengan usaha yang muncul oleh karena kita melihat dan bahkan percaya kepada janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Sekali lagi teladannya Ayub jelas, kehilangan semuanya, tapi pada akhirnya Tuhan memberkati dia, bukan hanya dia memulihkan yang rusak itu, tetapi Tuhan menggantikan. Alkitab berkata berkali-kali lipat saudara, bahkan dua kali lipat disebutkan. Jadi mari kita bersama-sama hari ini saudara mempercayai janji Tuhan untuk setiap area-area dalam kehidupan kita yang rusak, atau area-area dalam kehidupan kita yang hilang, area-area dalam kehidupan kita yang sudah termakan habis semuanya saudara. Saya percaya bahwa semua kita, siapapun kita, bisa dipulihkan hanya karena janji Tuhan. Dan yang terakhir saudara, proses pemulihan adalah bertobat, kembali, dan percaya. Kalau saudara mundur sedikit di ayat 12-13 berkata, tapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih penyayang, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Garis bawahi kalimat, kembalilah kepadaku dengan segenap hati. Saya mengajak kita semua untuk mari kita bukan hanya akui di hadapan Tuhan, bukan hanya bersandar kepada janji Tuhan, tetapi kita datang kepada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan. Dalam apa? Dalam tiga hal ini yang tidak bisa kurang salah satunya. Ini tiga hal yang saling melengkapi saudara. Bertobat. Ini dikatakan bahwa kita memiliki hati yang hancur, kita betul-betul datang kepada Tuhan, kita akui Tuhan, ini loh yang saya alami. Tapi tidak hanya sampai mungkin nangis-nangis, akui di hadapan Tuhan apa yang kita alami, tapi Alkitab berkata kembali, tinggalkan dosa saudara, selesaikan sakit hatimu, selesaikan, ataupun dikatakan bahwa engkau harus mulai tinggalkan kegagalanmu, masa lalumu, ketidaktaatanmu, dan kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan saudara, tapi juga tidak berhenti hanya sampai kepada datang kepada Tuhan, tapi kembali percaya kepada Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang baik bagi engkau. Dan saya percaya bahwa Tuhan pulihkan kita karena Dia mengasihi hidup kita, karena lewat pengorbanan Yesus Kristus Dia sudah berikan segalanya bagi kita saudara. Dia sudah disalibkan karena menggantikan kita, sehingga seharusnya setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Seorang Louis Giglio pernah berkata ini, pemulihan bukan Tuhan buat hidupmu seperti dulu lagi, tapi pemulihan adalah Tuhan buat hidupmu lebih indah dari dahulu saudara. Jadi bukan hanya kehidupan kita yang akhirnya dipulihkan saudara, tapi Tuhan mau pakai juga hidupmu untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan mau pakai juga hidupmu untuk lewat hidupmu saudara,
lewat pengalaman mungkin pahit yang engkau alami, pengalaman engkau dipulihkan dari seorang penjudi, dibebaskan saudara. Saudara bisa melayani orang-orang yang mau lepas dari judi dan mungkin sulit sekali bagi mereka. Bagaimana engkau mengalami pemulihan itu? Saya percaya bahwa tidak secara kebetulan itu semua terjadi juga. Tuhan mau pakai kembali hidupmu jadi indah. Bagaimana seperti seorang Ayub dipakai oleh Tuhan untuk kembali membawa teman-temannya, membawa orang-orang sekitarnya datang kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ada tiga bukti bahwa pemulihan sudah mulai berjalan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, ya setelah ketiga hal tadi saudara, hatimu mulai bisa bersyukur lagi saudara. Kalau mulai engkau mulai ada ucapan syukur dalam hidupmu, engkau sedang dipulihkan sama Tuhan. Itu tanda. Bukti kedua adalah imanmu mulai lihat harapan lagi. Engkau mulai lihat harapan di dalam semua aspek-aspek hidupmu yang selama ini rusak saudara. Dan yang terakhir, tanganmu mulai memberi lagi. Makanya seperti yang katakan tadi, engkau mulai tergerak menolong orang, engkau mulai tergerak untuk bisa membantu orang. Itu tanda bahwa pemulihan sementara terjadi dalam kehidupan kita semua. Semoga hari ini semua kita datang kepada Tuhan dan alami pemulihan dari Sang Ahli Pemulih, yaitu Yesus Kristus sendiri yang sudah menyediakan pemulihan itu bagi kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh alami pemulihan hari ini. Apapun yang rusak, apapun yang hilang, apapun yang hari ini sudah lenyap dalam hidupan kami, hari ini Tuhan kami akui di hadapan Tuhan. Kami bawa di hadapan Tuhan semuanya. Kami akui hanya Tuhan yang bisa pulihkan hidupan kami. Dan hari ini kami putuskan untuk bertobat. Kami putuskan untuk lepaskan semua hal yang menjadi titik di mana kami mengalami, oh Tuhan, hidupan kami rusak ya Tuhan. Kami tinggalkan dosa, kami tinggalkan luka hati, kami tinggalkan kompromi, kami tinggalkan ketidaktaatan masa lalu kami, dan hal-hal yang kami lakukan yang akhirnya merusak hidup kami menyeluruh sampai menyeluruh Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan, oh kebaikan Tuhan kami terima. Ya Tuhan, hari ini dalam nama Yesus Kristus kami terima pemulihan itu ya Tuhan hari ini. Dan Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kami terima juga Tuhan damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Kami terima hari ini Tuhan harapan yang baru atas seluruh hidup kami. Dan bahkan hari ini, pakailah hidup kami Tuhan untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Lewat pengalaman kami ini Tuhan, kami bawa orang untuk mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin.

0: tidak mau ke sekolah, Alfa. Tapi dia rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pakai
1: yang sekarang 140 memang apa hanya kesulitan dan kondisi sekadar memang ya tidak biasa saja ini. Jadi kami punya harapan itu.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Berita pertama, sebanyak 1.232 siswa di SMP Negeri 1 Atambua kini telah menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG.
3: Sebanyak 1.232 siswa di SMP Negeri 1 Atambua kini telah menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak di sekolah. Kepala SMP 1 Atambua, Maria Magdalena Aman, mengatakan sejak awal direalisasikan, program ini mampu mendapatkan tanggapan positif dari sekolah, orang tua, dan antusiasme dari murid-murid. Menurutnya, dengan adanya program ini, selain pemenuhan gizi anak, tetapi juga meningkatkan semangat belajar. Selain itu, program MBG juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Bantuan makan bergizi gratis dari sekolah menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keluarga kurang mampu.
0: Ada anak yang kadang-kadang tidak mau ke sekolah, Alpa. Tapi dia rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pagi-pagi itu ada lemah-lemah, tapi sekarang dia semangat karena ada MBG ini.
3: Kepala sekolah juga menambahkan bahwa program ini turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk datang ke sekolah karena merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut. Dalam pelaksanaan, pihak sekolah terus berupaya memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi yang seimbang dan aman dikonsumsi. Pengawasan dilakukan secara berkala agar kualitas program tetap terjaga dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa-siswi.
0: Sangat membantu bagi keluarga yang ekonomi sederhana, karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi atau dia makan pagi sangat sederhana, tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG.
3: Ia berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan cakupannya sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaat dari program ini. Ia juga menilai bahwa program ini sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat. Dengan adanya program makan bergizi gratis, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kepedulian terhadap gizi anak diharapkan dapat membantu generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
2: Keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi tantangan utama SMA Negeri Kolana dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi ratusan peserta didik. Laporan Stefani Lebu.
4: SMA Negeri Kolana Kecamatan Alor Timur Perbatasan RI RDTL terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah Kecamatan Kolana. Namun keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi tantangan yang dihadapi sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar. Kepala SMA Negeri Kolana Oscar Lobang mengatakan, saat ini SMA Negeri Kolana memiliki 140 peserta didik. Dengan jumlah tersebut, sekolah masih menghadapi keterbatasan ruang dan fasilitas pendukung, sehingga sejumlah kebutuhan pendidikan dipenuhi secara bertahap melalui swadaya masyarakat.
1: Dengan jumlah siswa yang sekarang 140 memang ada kesulitan dan kondisi keadaan luarnya sudah biasa ini. Jika punya harapan itu sebagai sekolah terbatasan dengan negara kita itu terbatasan lewat yang sudah USD mungkin kami perhatian dari pemerintah.
4: Lebih lanjut, ia mengatakan pihak sekolah telah berupaya melengkapi berbagai persyaratan administrasi, termasuk pengurusan sertifikat tanah sekolah sebagai bagian dari pengembangan fasilitas pendidikan.
1: Kekurangan yang ada, sementara kami swadaya masyarakat, orang tua, pendukung.

0: kebutuhan sementara untuk anak-anak belajar.
1: Melalui peningkatan fasilitas pendidikan, ia berharap SMA Negeri Kolana mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan bagi peserta didik di wilayah Kolana dan sekitarnya. RRI SP.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Saya awali dari Kupang dan sekitarnya, pagi ini berawan. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 43 sampai 86%. Untuk Timur Tengah Selatan dan sekitarnya juga berawan hari ini. Suhu udara berkisar antara 17 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 sampai 95%. Timur Tengah Utara dan sekitarnya juga berawan hari ini. Suhu udara berkisar antara 19 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 sampai 92%. Belu dan sekitarnya juga berawan hari ini. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 47 sampai 92%. Untuk Alor dan sekitarnya juga sama berawan hari ini. Suhu udara berkisar antara 17 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 sampai 98%. Demikian informasi perakiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Beralih ke berita selanjutnya. Lomba paduan suara Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 sukses digelar Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
3: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sukses menyelenggarakan lomba paduan suara sebagai salah satu rangkaian kegiatan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 yang berlangsung di pelataran Plaza Perizinan Timur Atambua. Ajang tersebut menjadi salah satu daya tarik utama dalam festival perbatasan yang mempertemukan kelompok paduan suara dari Indonesia dan Timor Leste. Sebanyak 5 tim menampilkan kemampuan terbaik mereka di hadapan ratusan penonton yang memadati lokasi kegiatan sejak sore hari hingga malam hari. Pantauan RRI, antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk menyaksikan penampilan masing-masing tim yang membawakan lagu pilihan dan lagu wajib dengan harmonisasi vokal, teknik suara, penghayatan yang memukau suasana semakin semarak dengan dukungan para penonton setiap kelompok paduan suara. Penampilan seluruh peserta dinilai oleh 3 dewan juri yang berasal dari Universitas Widya Mandira Kupang berdasarkan sejumlah aspek mulai dari kualitas vokal, harmonisasi, teknik, interpretasi lagu. Ketua Tim Event Budaya Kreasi dan Karnaval Internasional Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Arya Galih Anindita mengatakan, penyelenggaraan lomba paduan suara menjadi pembeda Garuda Sakti Cross Border Fest tahun ini dibandingkan pelaksanaan pada tahun sebelumnya. Lanjutnya, paduan suara telah menjadi bagian dari budaya masyarakat baik di Indonesia maupun Timor Leste. Karenanya lomba tersebut dipilih sebagai wadah untuk menampilkan potensi seni sekaligus memperkuat hubungan masyarakat kedua negara.
4: Lomba paduan suara, karena lomba ini adalah paduan suara adalah salah satu kegiatan yang sangat membudaya tidak hanya di Kabupaten Belu ya, tetapi di daratan Flores, di Provinsi NTT, sehingga kami merasa bahwa ini juga punya potensi untuk kita lombakan. Kami juga sebelum melakukan acara kita juga dapat informasi bahwa di negara tetangga di negara Timor Leste juga memiliki budaya yang saya pikir serupa ya, artinya banyak juga keuskupan yang juga punya tim paduan suara. Saya pikir kita ini adalah satu bentuk yang kita pilih karena memang sudah sangat membudaya paduan suara ini, dan juga kita yakin bisa mendatangkan wisatawan sesuai dengan target dari kegiatan kita.
3: Menurut Arya Galih Anindita, penyelenggaraan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Belu sebagai salah satu kawasan strategis perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Kedepan kegiatan tersebut akan rutin dilaksanakan.
4: Saya pikir ini sangat positif. Kami melihat antusiasme yang sangat tinggi dari para peserta. Pendaftar juga cukup banyak meskipun waktu pendaftarannya cukup singkat. Dalam waktu yang cukup singkat dengan bantuan dari Dinas Pariwisata, kami juga berhasil membawa sekian banyak UMKM, dan kami yakin dengan adanya banyak UMKM ini perekonomian di Kabupaten Belu meningkat, terutama dengan kedatangan sahabat-sahabat kita dari negara tetangga di Timor Leste maupun dari kabupaten-kabupaten terdekat.
3: Usai seluruh peserta tampil, Dewan Juri menetapkan paduan suara Deknat Belu Utara tampil sebagai juara satu. Juara dua diraih paduan suara dari Keuskupan Agung Dili, disusul paduan suara Deknat Kefa Menanu sebagai juara tiga. Sementara paduan suara Deknat Malaka berhasil meraih juara empat, dan paduan suara Keuskupan Baukau dari Timor Leste menempati posisi juara lima. Seluruh peserta menerima piagam penghargaan, piala, serta hadiah uang tunai yang diserahkan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan partisipasi dalam pelaksanaan lomba paduan suara tersebut. RRIA Tambua, Febi Leolete melaporkan.
2: Peserta paduan suara Timor Leste memberikan apresiasi atas terselenggaranya lomba paduan suara Garuda Sakti Cross Border Fest 2026.
3: Antusiasme tinggi ditunjukkan para peserta asal Timor Leste dalam mengikuti lomba paduan suara yang menjadi salah satu rangkaian Garuda Sakti Cross Border Fest 2026. Ajang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata tersebut berlangsung di pelataran Perizinan Timor Atambua Kabupaten Belu, tidak hanya menjadi wadah kompetisi seni, tetapi juga sarana promosi pariwisata, ekonomi kreatif, serta memperkuat hubungan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Lomba paduan suara tersebut diikuti oleh 5 tim terdiri dari 2 tim asal Timor Leste dan 3 tim asal Indonesia. Kehadiran peserta dari kedua negara menjadi simbol eratnya kerjasama dan persahabatan yang terus dibangun melalui seni dan budaya. Salah satu peserta dari Timor Leste, Romo Salvador Gaspar Floridino dari Paroki Santo Antonio Lakluka Keuskupan Baukau, mengaku bangga dan bahagia dapat menjadi bagian dari kompetisi paduan suara yang dinilai sangat bergengsi. Menurutnya, bersama 32 anggota tim paduan suara telah melakukan persiapan secara intensif selama 3 minggu. Persiapan tersebut tidak hanya difokuskan pada teknik vokal dan harmonisasi, tetapi juga pembinaan mental agar mampu tampil maksimal di hadapan dewan juri dan para penonton. Ia menjelaskan dalam perlombaan tersebut, timnya membawakan satu lagu wajib dan satu lagu pilihan sesuai ketentuan panitia. Namun lebih dari sekedar mengejar prestasi, dirinya berharap kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempererat hubungan persaudaraan antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste.
5: Siapannya kami mempersiapkan diri selama 3 minggu dan anggota kor sebanyak 32 orang. Jadi harapannya adalah sebuah tanggung jawab dan sebuah kepercayaan yang dipercayakan dari Keuskupan Baukau, dari Bapak Uskup kepada kami, yang diberikan untuk kami dari Paroki Lakluka. Kami tidak mengharapkan untuk menang, tapi kami hanya berharap agar kedua negara ini tetap damai, tetap menjalin hubungan yang baik melalui acara ini dan melalui berbagai macam aktivitas yang program yang diselenggarakan di Indonesia, terlebih terkhususnya di Atambua.
3: Hal senada juga disampaikan Maestro Paduan Suara Keuskupan Agung Dili, Fidelis Xavier Pereira, mengaku bersyukur karena mendapatkan kesempatan mewakili keuskupan sekaligus negara Timor Leste dalam ajang bergengsi tersebut. Menurut Fidelis, lomba paduan suara di kawasan perbatasan menjadi momentum yang sangat baik untuk membangun persahabatan antara generasi muda melalui musik. Ia menambahkan tim yang dipimpinnya juga telah menunjukkan penampilan maksimal bersama 32 anggota paduan suara dan berhasil meraih juara dua. Dirinya pun mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.
6: Ya, kita dari perwakilan paduan suara dari Keuskupan Dili, kita udah mantap, kita bisa menunjukkan yang terbaik untuk paduan suara. Musik adalah energi untuk kita bisa bersatu, kita bisa berkomunikasi, bisa saling hubungan antara kedua negara tersebut. Jadi musik adalah sebuah seni untuk menyatukan sebuah kedua seluruh umat.
3: Diketahui pelaksanaan Lomba Paduan Suara Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 memperebutkan Piala Menteri Pariwisata Republik Indonesia dan yang berhasil meraih juara satu yakni Deknat Bilu Utara, juara dua Keuskupan Agung Dili disusul Paduan Suara Deknat Keva Menanu sebagai juara tiga. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Warga tani yang ada di Kelurahan Umanen, Kabupaten Belu mempraktekkan cara membersihkan biji kacang hijau secara mudah dan cepat.
7: Warga tani yang ada di wilayah Kelurahan Umanen, Kabupaten Belu mempunyai cara baru dalam membersihkan biji kacang hijau dari kulit. Buah kacang hijau setelah dipanen, cara membersihkan dengan merendam di air. Padahal kebiasaan petani di Belu pada umumnya setelah memetik buah kacang dari kebun, biasanya melakukan pembersihan dengan cara ditapis. Hal ini untuk memisahkan kulit kacang hijau dari kulit buah. Seperti dilakukan Albertus Faik, warga tani RT 10 Kampung Lama Tuntuni, Kelurahan Umanen Belu, dari hasil kebun tahun ini membersihkan dengan merendam di air. Menurut Albertus, menggunakan cara lama dengan menapis dianggap kurang efektif. Dikarenakan kurang bersih hasil tapisan, seringkali masih menyisakan kulit maupun biji kacang rusak. Sementara dengan merendam dan mencuci di air, biji kacang yang ditaruh di dalam baskom bisa sekaligus memisahkan kulit dan biji kacang yang rusak.
8: Orang tani ini kita harus ambil uang dari mente, dari kacang hijau, maik. Ini pekerjaan orang tani. Tanam jagung, setelah itu tanam kacang. Hasil lumayan, hanya kepanjangan hujan terjadi yang rusak.
7: 200 kilo ya. Cara kerja sederhana, kacang hijau yang sudah dijemur cukup kering dimasukkan ke dalam baskom berisi air. Dicuci 1-2 kali kulit kacang dengan sendirinya menyisakan kacang bersih. Hanya tambahan pekerjaan, biji kacang yang telah bersih harus kembali dijemur.
9: Cuci kan?
8: Cuci.
9: Untuk?
8: Keluar kotoran.
9: Aja jemur.
7: Oh gitu. Kalau tidak, kalau kita pilih agak itu ya.
8: Ini butuh waktu.
7: Musim tanam tahun ini dirinya memperoleh hasil panen terbilang lumayan baik. Hanya sedikit kendala, banyak juga kacang yang rusak dikarenakan curah hujan yang panjang. Menanam 6 kg bisa memperoleh hasil panen kurang lebih 200 kg kacang hijau. Dari hasil panen yang ada dijual ke toko Kota Tembua seharga Rp14.000 per kilogram.
2: 30 anggota Paskibraka Kabupaten Alor mulai jalani karantina di Hotel Pelangi untuk persiapan upacara HUT ke-81 RI.
10: Sebanyak 30 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Alor tahun 2026 mulai menjalani masa karantina di Hotel Pelangi Kalabahi sebagai persiapan menghadapi upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Selama menjalani masa karantina, para anggota Paskibraka mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan secara intensif setiap pagi dan sore. Latihan tersebut mencakup kemampuan baris berbaris, pembinaan fisik, mental, kedisiplinan, serta penguatan wawasan kebangsaan agar para peserta siap menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor, Daud Dolpali, mengatakan karantina di Hotel Pelangi merupakan tahapan penting untuk memantapkan kesiapan anggota Paskibraka sebelum pelaksanaan upacara. Selama pemusatan latihan, kondisi kesehatan, kebugaran, dan kebutuhan peserta terus mendapat perhatian dari pemerintah bersama tim pelatih.
11: Setelah dua latihan itu, peserta Paskibraka itu sudah, mereka sudah harus terpusat di satu tempat sehingga mereka bisa benar-benar fit untuk melaksanakan latihan yang baik. Tentunya kita berharap kepada mereka untuk dari sisi mental dan kemampuan mereka bisa sukses di latihan pada 17 Agustus 2026.
10: Daud menjelaskan, 30 anggota Paskibraka tersebut merupakan hasil seleksi yang dilakukan secara terbuka dan transparan melalui sistem nasional berbasis daring. Ia berharap seluruh anggota dapat menjaga kesehatan, kekompakan, dan semangat selama masa karantina hingga pelaksanaan tugas pada 17 Agustus mendatang. Kontributor RRI Espelor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz belum tercapai. Meski demikian, ia mengisyaratkan bahwa perjanjian dengan Iran dapat segera terwujud, dilansir dari Fox News Jumat 7 Agustus 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Kamis 6 Agustus 2026 ketika ditanya wartawan mengenai perkembangan perundingan dengan Teheran. Dalam sebuah acara di Ruang Oval, Trump mengatakan situasi terkait kesepakatan masih terbuka. Ia menegaskan bahwa negosiasi dengan Iran masih berlangsung dan menyebut proses pembicaraan berjalan dengan baik. Trump juga mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat masih memperlakukan blokade di sekitar Iran. Menurutnya, kendali militer atas jalur perairan tersebut telah membantu menjaga stabilitas situasi di kawasan. Namun, Trump memperingatkan bahwa risiko terhadap pelayaran masih tetap ada. Ia mengatakan Iran masih dapat memasang ranjau laut atau melakukan serangan yang berpotensi mengganggu lalu lintas kapal komersial. Trump menilai keberadaan satu ranjau saja dapat menimbulkan persoalan besar bagi pelayaran internasional. Trump mengatakan perusahaan pelayaran tidak ingin mengambil risiko terhadap kapal yang dinilainya mencapai miliar dolar jika sewaktu-waktu terkena ranjau. Meski mengakui adanya ancaman tersebut, Trump tetap menyatakan optimistis terhadap perkembangan perundingan. Ia mengatakan dirinya terlibat langsung dalam proses negosiasi dan menilai pembicaraan berjalan sangat baik. Trump bahkan mengisyaratkan kesepakatan dapat tercapai dalam waktu dekat. Namun, ia belum memberikan kepastian mengenai kapan perjanjian tersebut akan diumumkan secara resmi. Saat ditanya mengenai perkembangan terbaru perundingan, Trump mengatakan prosesnya terus berjalan dengan baik. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sebanyak 1.232 siswa di SMP Negeri 1 Atambua kini telah menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis. Keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi tantangan utama SMA Negeri Kolana dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi ratusan peserta didik. Saya Intikema mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: sonhar.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini, diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Dan

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi untuk Anda semuanya. Sekarang pukul 6:56, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Di antaranya pendengar, BMKG memperingatkan potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur pada 8 sampai 11 Agustus 2026 seiring peningkatan ketinggian muka air laut. Masyarakat di wilayah terdampak dihimbau waspada terhadap potensi fenomena banjir pesisir yang diprediksi terjadi pada 8 sampai 11 Agustus 2026 di sejumlah wilayah pesisir di NTT. Ini yang disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, Yandri Anderuston Tungga, dalam keterangan resminya di Kupang kemarin. Dan adapun wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob meliputi pesisir Pulau Flores Alor, pesisir Pulau Sabu Raijua, pesisir Pulau Sumba, serta pesisir Pulau Timorote. Ia mengatakan potensi banjir rob tersebut dipengaruhi fenomena Ves Perigi pada 10 Agustus 2026 dan fase bulan baru pada 13 Agustus 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut hingga mencapai kondisi maksimum. Dan berdasarkan pantauan prediksi pasang surut, kecepatan angin, dan tinggi gelombang, kondisi tersebut bisa mempengaruhi dinamika wilayah pesisir di NTT sehingga meningkatkan potensi terjadinya banjir rob. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut serta terus memantau perkembangan informasi cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG.

0: Sangonya.
1: Sembilan puluh satu koma lima Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, pendengar Perum Bulog bersama Badan Pangan Nasional Bapanas menyalurkan bantuan pangan perdana kepada 37.338 warga Kabupaten Alor untuk alokasi Juli sampai September 2026 untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya yang diterima mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan alokasi 3 bulan dengan total 30 kg beras untuk setiap keluarga penerima manfaat. Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan di wilayah kepulauan seperti Alor memerlukan dukungan berbagai pihak karena tantangan geografis, dan menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, dan pemangku kepentingan menjadi kunci supaya distribusi pangan berjalan efektif sampai ke wilayah terpencil.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

pendengar Pro 1, pukul 8 nanti kami ajak Anda untuk ikuti siaran langsung kebaktian Minggu dari Gereja Polikarpus Atambua. Dan menanti kebaktian Minggu, lagu-lagu rohani akan kami hadirkan untuk Anda.